0: Monta ko in San Nogido, agent, papapakas ko sa Maritim Malaysia, Zone Maritim Sandakan. Pinapapanaw, pinghudan, miyampay do operasi Redback, duvong apodom duvoton, Australian Border Force in Borneo. Kapas hobi duvong apod toon do pinapanaw, pinghudan, diho do bayno, pinapanaw in Kavaygan, Sandakan. Pinabos, si kumaduwa mohoingon patunod operasi Maritim Malaysia, Laksmana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah, operasi Redback sebagai pingisaman kapopiumanan komohigan Maritim i pinapanaw do Maritim Malaysia miyampay sa kodong do Australia Border Force.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: No boss di Muhammad Zawawi ti dari kepihan kapabalan dan babesan pinunutuban do operasi Redback id Sandakan. Ingkakano abal tadi bodong sebab diti tepne kong avi om abal na pali nga nuhu di Sharon Raymond matad bogisan berita ehol semasa om pinadahin di Luis Jalin dari bos kedesan Tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

愿今天的阳光带来新的希望，愿每一步努力都有美好的回响。沙巴微 FM， 你的凉拌。

爸爸妈妈，如果你们爱我，就多多的陪陪我；如果你们爱我，就多多的亲亲我；如果你们爱我

0: Jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, waktu sekarang pukul 11.18 minit pagi. Kembali bersama dengan saya, Tia, di Miri FM. Dan pastinya kita dalam Silang Budaya. 34 stesen, satu suara, satu jiwa. Kita bersama dengan DJ Kat di Sabah V. Hello, DJ Kat.
3: Hello, selamat pagi. Salam sejahtera. Ya, hi DJ Fas. Saya Katrina Leong dari Sabah V FM. Dan hari ini, ya, saya sangat teruja kerana kita dapat persiaran bersama dengan Miri FM dalam satu topik yang unik, iaitu 520.
2: Baik, DJ K, sebenarnya saya Tia yang
3: DJ
2: okay. Fast tu penerbit untuk rancangan Silang Budaya.
3: DJ Dia, alright.
2: Tanpa buang masa, iaitu DJ Fast. Baik, tanpa buang masa, K, jom kita cerita tentang apa itu 520, unik. Nombornya.
3: Iya, yang seperti yang saya tahu kan 520 ada maknanya yang masing-masing dengan di bahagian di kawasan Miri dan juga di dalam budaya Cina. So kita start dengan dari segi Sarawak mana dulu? Dari Sarawak.
2: Sabah V dulu.
3: Sabah. Okay. Alright. So jadi hari ini kita akan kongsikan kedua-dua perspektif ini dari sudut budaya cinta dalam komuniti Cina dan juga sambutan bandaraya di Miri. Alright. So kalau kita tengok 520 ini sebenarnya nampak macam nombor biasa saja, tapi dalam budaya Cina ia disebut sebagai Wu Erling. Yang sebutan ini bunyi dia hampir sama dengan frasa wo ai ni yang bermaksud saya cintakan awak. Sebab persamaan bunyi ini 520 menjadi simbol I love you dalam budaya internet Cina, di mana ia merupakan cara ringkas untuk luahkan perasaan cinta tanpa menulis ayat yang panjang. Ya, so bila kita lihat sekarang 520 bukan lagi sekadar slang internet, tapi sudah menjadi sebahagian daripada budaya moden. Ia dianggap seperti Valentine's Day versi Cina, di mana setiap 20 hari bulan Mei ramai pasangan akan gunakan hari ini untuk meluahkan perasaan cinta, sama ada dengan hantar message 520, bagi bunga, hadiah dan sebagainya. Ya, bagaimana pula dengan yang di Miri?
2: Baik, jadi kita ada dapat bunga tak pada hari 520 tu? Hari Rabu yang lepas.
3: You mean saya?
2: Ya, ada terima tak jambangan bunga?
3: So set, belum ada lagi.
2: Belum ada lagi.
3: Ya.
2: Mungkin selepas pendengar mendengar tentang 520, mungkin tahun depan DJ Kat terimalah.
3: Ya, harap-harap ya.
2: Pemberian dari pendengar ya.
3: Harap-harap.
2: Baik. Untuk 520 bagi orang-orang Miri, bagi masyarakat di Miri, 20 Mei 2005 adalah detik bersejarah apabila Miri diiktiraf sebagai bandaraya ke-10 di Malaysia dan bandar pertama yang bukan ibu negeri menerima pencapaian tersebut. Dan pada tahun ini, 20 Mei 2026, bandaraya Miri menyambut ulang tahun yang ke-21 pengisytiharan sebagai bandaraya, sekaligus meneguhkan komitmennya untuk terus maju sebagai bandar bersih, hijau, pintar, berdaya maju dan mempunyai komuniti yang harmoni. Oleh itu, untuk memeriahkan lagi acara ini, ada satu karnival, iaitu Miri Mayfest Carnival 2026 yang berlangsung selama 5 hari bermula pada hari Rabu yang lepas pada 20 Mei 2026 hingga esok 24 Mei 2026 di Bangunan Majlis Bandaraya Miri di Marina Park. Kalau pagi tadi ya Kat, pagi tadi telah pun berlangsung Miri City Car Free Morning siri yang kedua bagi tahun 2026 yang bertemakan Batik Sarawak. Ini salah satu keunikan di Sarawak, kita punya Batik Sarawak. Dan pastinya juga sedang berlangsung ketika ini kaunter bayaran cukai pintu bermula pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Dan pada sebelah malamnya pula akan diadakan persembahan dari Persatuan Tarian Unity Miri dan turut dimeriahkan dengan persembahan bergendang atau bermukun. Yang ini menarik kerana bermukun ini merupakan seni persembahan tradisional masyarakat Melayu dan juga masyarakat Kedayan di Sarawak. Ianya menggabungkan tiga elemen utama di mana adanya pukulan gendang, berbalas pantun dan bertandak. Bertandak ini maksudnya tarian lah. Dan berbalas pantun juga boleh di antara yang tukang gendang dan juga yang menari. Okay? Dan itu antara yang menarik untuk Mayfest Carnival 2026. Manakala untuk esok hari, untuk esok hari, aktiviti demonstrasi makanan tradisional oleh Persatuan Jati Mirik bermula pukul 8 pagi dan diteruskan dengan majlis penutupan pada pukul 11.30 minit pagi yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Adam Yi Siusang, Datuk Bandar Bandaraya Miri. Itu cerita tentang tarikh unik 520 untuk orang Miri. Dari Miri FM.
3: Ya, meriah sungguh ya. Meriah sungguh.
2: Ya, betul.
3: Ya. Jadi satu tarik yang sama
2: antaranya.
3: Ya, tapi dua makna yang berbeza itu ya, itulah keunikan silang budaya. Right.
2: Ya, satu suara satu jiwa kan. Walaupun 520 untuk masyarakat Cina bermaksud cinta.
3: Ya.
2: Tapi 520 kalau di Miri dia secara keseluruhan untuk komuniti yang harmoni dengan pelbagai aktiviti semua peringkat umur boleh bersama-sama untuk meraikan. Itu dia keunikannya.
3: Ya.
2: Baik, DJV, bagaimana cuaca sekarang di Sabah ketika ini?
3: Cuaca hari ini memang cerah. Tapi mungkin di sebelah petang kita akan ada mengalami cuaca yang mungkin mentung sikit ataupun hujan juga. Ya, dan juga di bahagian Sabah sini ada juga aktiviti yang luar biasa juga, yang special juga pada hari esok, iaitu sempena ulang tahun 80 Sabah RTM. Kami akan mengadakan satu aktiviti yang begitu special, yang istimewa pada hari esok di Imago Sabah, Kota Kinabalu. Iaitu aktivitinya ialah 80 menu, sebab ini sempena 80 tahun ulang tahun RTM kan, 80 menu tempatan yang akan dipamerkan atau akan ditunjukkan di aktiviti esok. Jadi kami serukan agar publik, orang awam dapat datang beramai-ramai untuk menyambut sambutan ini bersama-sama. 80 tahun Sabahan, ada 80 menu Sabahan. Harap-harap semua yang dapat meluangkan masa untuk datang ke Imago Shopping Mall esok jam 2 petang.
2: Baik, itu dia 80 menu.
3: Yeah.
2: Kalau antara menu yang pasti ada esok apa itu?
3: Itu kami kasih secret dulu ya. Esok datanglah, nanti kami saksikan sama-sama. Alright.
2: Baik.
3: Ya, kami akan akan tunjuk di FB Live juga. Okay. Kalau tidak dapat datang.
2: Baik, terima kasih DJ Kat.
3: Alright.
2: Baik, kalau 520 tadi bunyi dia macam wo I ni ya.
3: Iya, wo I ni.
2: Kalau hari ini 523?
3: Dia ada apa-apalah. Hari ini ya, dia ada. Ya, biasa saja.
2: Biasa saja. Baik, itu dia. Tapi kalau untuk hari ini kita ada silang budaya kan.
3: Iya.
2: Okay. Baiklah DJ Kat, itu saja kesempatan yang kita ada. Mungkin di lain masa kita akan bersua lagi. Jadi terima kasih untuk tim MCR di Sabah V dan juga di Miri FM. Terima kasih dan untuk penerbitnya. DJ If juga bersama-sama dengan DJ Kat. Ketika ini kita bersiaran secara langsung.
4: Kalau sebenarnya saya berada saksikan di samping DJ Kat. Di sebelah DJ Kat dengar. Dan sebenarnya penerbit untuk program ini adalah DJ Fatin daripada daripada unit Bajau.
2: Baik. Jadi sebenarnya Radio V ini siaran berbahasa pelbagai bahasa.
4: Ya, kita ada siaran bahasa Kadazan pada jam 6 hingga jam 9 pagi. Lepas itu sambung dengan siaran bahasa Cina 9 hingga 12, 12 tengah hari itu sehingga 3 petang itu siaran bahasa Inggeris dan seterusnya Bajau.
2: Ya, samalah dengan kita. Kalau kita pukul 12 nanti, kita akan ada radio bersiaran dalam bahasa Iban. Wow. Ini kita di Sabah dan Sarawak ini kan. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk DJ Kat dan DJ Eve. Dan kita pun bersiaran secara langsung di Facebook Miri FM juga. Dan sampai di sini saja silang budaya kita untuk hari ini, 23 Mei 2026. Kita bercakap tentang 20 Mei ataupun 520 dalam budaya Cina.
3: Terima kasih juga.
2: Terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih.
2: Di lain siaran mungkin. Terima kasih juga untuk penerbit rancangan segmen ini untuk di Miri kita DJ Vas. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih DJ Dia. Bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale saran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tu kan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan dekat aku DJ Fatin. Setemu kita dia manggil kemap tu tak dompun telu bagi buan Mei 2026 tak lau sepetu. Alhamdulillah setemu lagi kita dinakan. Jadi yang nabar kok. Jadi dokum biasa kita on segmen buat-buat paparan kok pandai ya gan tak jam telu. Kemap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 4 kemap kita on segmen barabar yang melat kok pun main-main lagu tak jam 5 kemap ngabut jam 6 kemap dokon biasa dinakan. Terima kasih kuiko kakak lagi mengkali seran sama ala bana. Kakak lagi menek seran sama ala bana ko. Kakak lagi buat bi kami tutungan bi berdaya. Kak. Jadi terima kasih kuiko untuk semua dinakan amun nyau dinakan sian kami itu tu sian nong kale kami. Yang nyau ban dinakan boleh mengkali kami tu RTM klik amun nyau kulek kale ta radio ko nyau signal nyau online dari dia boleh modul tai aplikasi RTM klik boleh kali kami tu RTM klik tak minggu-minggu jatungan dinakan. Kau pun boleh ngendak kami bersama langsung setiap pelau tak. TikTok Sabah VFM V good. Amun ingin ngermayan lagi. Amun ingin ngendak DJ Sian bertugas ke. Kau Sian ke Soro Sian tu. Ngendak nak kami tak TikTok kami. Kau pun kita itu boleh berkongsi. Sekongsi-kongsi cerita-cerita yang boleh kongsi ti semua. Jadi yang pun terima kasih. Sian-sian dia pelanan pala-pala mau kereta dinakan. Pala-pala tak alun-alun. Pelan-pelan mau kereta yang kita lambat asal jo kita selamat kok pan sian-sian menik akan menik mutu makai yang itu pik kelidar kok ini nasib ngogo kedai runcit munda jo paling penting lah jaga kesihatan jaga keselamatan selalu adinakan. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru tak telur-telur puk wow minit kemuap. Kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandai agan kang pukul 4 kemuap kita akan muka segmen segmen ian cerita hati ha boleh cerita musim dau-dau kok cerita kenangan-kenangan sukung si ian jo kok selamat turung minggu turung-turung minggu tu kok ian buat bidinakan boleh berkongsi kok kami insyaallah kang buka ku talian. Jadi ian pun bedak dok kita kok lagu kang aku akan mboh ko pabaran ribut kilat atau run londos dekat tak laman sesawang meteorologi Malaysia. Jadi dong pinggu-pinggu dinakan berdak-dak kiti kok lagu-lagu lekat semua mawi hajatnya teko tak siran sama alah banah.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak wampu menu Sabahan. Ikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur wampu. Dong leban mi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala banah.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong kok niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian diri nai engkau beriman kau sentiosa bersikir lat orang Tuhan kau pan

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama Alamana. Kakak lagi menek kami siaran sama Alamana. Terima kasih Koiko. Sini kita berdayak-dayak kok. Pukul teluh kemua punya terasa Dina kan. Terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami bersiaran tak TikTok. Kok Hafiz Matlin yang nabar Hafiz Matlin. Dina kan ti Hafiz Matlin. Kok sini yo. Ya neh. So ni aku mau ucapan untuk sek-sek ni. Sensi ngogo sushi bonanza no ngogo tongot ali sian lagi orang se ni si Iqbal ko Ipa ko Hafiz Matlin. Hafiz Matlin tu jemaah Kota Belut. Jadi Dina kan boleh memia Hafiz Matlin ko. Terima kasih Hafiz Matlin. Mabiak salam mabiak abah-abah ko tak TikTok tu. Terima kasih mengkali kami. Terima kasih. Jadi nyanyian pan Dina kan boleh mengkali kami tu RTM klik ko pan. Boleh ngendak kami berserang langsung tak TikTok betiru tak segmen kedua segmen pukul 4 kemop tu segmen Ian cerita hati sebenarnya kita sebelum tu kita on segmen silang budaya kok silang budaya ai nosik sini kami muat kok Miri FM alhamdulillah yang tu Mir FM kok pan siaran bahasa Cina pukul 11 sensaung sini. Alhamdulillah semimon okey, semimon lancar. Jadi yang pan semoga semimon dinakan kali betiru sihat-sihat selalu. Kok selamat tekom rumah sen-sen jam pelanan kok. Betiru turung-turung minggu tulau sebetu tu kok yang kah bertinakan biasa ni tapi yang pan teko kula. Pabaran ribut kilat kok pan uran nondos tak berdalaman spitang tenom kuala penyu bofot demi bofot yono tak keningau kok pan tak tembunan kok pan tak demi pantai barat tak demi tak tawau sandakan kena batangan beluran kok pan tak kudat. Jadi amaran peneluar lekat alaman sesawang meteorologi Malaysia tak pukul 1:30 lengelau sini ngabut 4 kemuat betiru tak dempuk telu bangi buan Mei 2026. Jadi amaran tu boleh Dina kan boleh ngendak amaran tu tak laman web ya neh laman sesawang meteorologi Malaysia untuk iko lagi dengan iko lagi pabaran berkenaan kok cuaca. Jadi yang pendinakan ngejaga keselamatan aman boleh ngelak ngogo tungan-tungan yang berisiko yang nyak selamat lah ngogo suang ka ko amun in om amun un dokon ko rencangan-rencangan cuti school tu ko ngogo mo peranak tu ngogo berkelah ngogo ya neh sanang-sanang ate peranak te berajo mo amun buli ngelak elak ti ngogo tak tungan-tungan yang ane selamat lah Dina kan berjogo-jogo ti selalu ko ingat tingot ti selalu mudah-mudahan pensemimuan lapalap ko amun kiti mikir ang lapalap mo tengah lapalap insyaallah kelapan eh ngong-ngong kiti jadi harap-harapan kiti tu benda ti ulu kata pukar-pukar yang ni alap benda si kota pukar-pukar yang alap. Ko tiru. Jadi virus terus Hafiz Mat. Ko Hafiz Matlin na bana-bana. Hafiz Matlin tu yo tu sebana ni peminat setia siaran sama setiap pulau yo posok TikTok kali kami ta radio. Ko terima kasih no Dina kanti Hafiz Matlin. Sentioso kali kami setiap pulau ngendak kami bersiaran. Yo no tu Hafiz Matlin Pak Maksun, Kak Muna Kapang, Bapak Rimbo. Ko sen lagi. SM Sopian. Terima kasih no Sida. Ko barak Sida si yang si barak Sida tu. Agat ku janji ni DJ ya maku lagu. Umur-umur berjanji kuling. Begini keluman ko dinakan yenen pun ujian kita kena sentiasa yenen sentiasa gagah lah ngodop ujian. Ko pan sempena sempangan ulang tahun RTM ke Wampu. Wampu menu Sabahan. Akan program program Sabah BFM wampu menu Sabahan makanan makanan ni ti yang ni disusun bentuk dia bentuk wampu lekat tak etnik diam Sabah. Jadi ikut ke kanan etnik, ke kanan daudau ko kata yang neh etnik-etnik suku kaum tak Sabah tu. Jadi boleh ngogo tak imago shopping mall mau lau ahad 24 bangi bulan Mei 2026 mula pukul 2 kemuap. Jadi dia akan boleh ngendak dari diri, dari resos, dari diri ngogoi magu timau. Aha, bana insyaAllah. Boleh ngendak dari diri, boleh resos dari diri. Ya neh, wampu tu dia kan wampu kekanan etnik. Itu pun sebenarnya di kau pameran yang lab untuk pemurangan ke anak-anak ti generasi-generasi Gen Z, Gen Alpha begitu untuk ngendak sebenarnya itu kekanan kata bangsa itu yeah, sebenarnya paling alap lah. Untuk ti narusan tradisi ti. Jom dua kamu bana. Sen-sen umben ke lapangan boleh ngogo tak ima go shopping mall dengan ni tak ya neh metan tengah ha kau boleh ngogo me untuk ngendak wampu menu Sabahan sempena sempangan ulang tahun RTM ke wampu kapan insyaallah minggu muda kita akan ya neh nampang hari raya Allah raya Aidiladha. Jadi mudah-mudahan panjangnya amal ibadati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, amun awal ni lagi buka bana-bana. Saya nak dinakan dinakan boleh ya neh setemu ko di DJ ko boleh ngerot lagi ke silaturahim antara ya neh DJ ko pan pengkale radio boleh ngenda ada diri lah maku lagu no tu ko. Okey, terima kasih. Jadi ta WhatsApp tu okey begitu cerita Kak Muna barat ni. Begitu cerita kenangan Kak Muna kapang dau. Kenangan niak terlupa Kak Dek. Kami dau-dau Dek cukup susah. Sebelum ngogo tak sekul, Kak berdagang kui ngogo rumah jomo. Amun-un jomo beli un no melanja sekul. Amun nyaun jomo beli, benyo kui mulik merumah. Belanja sekul panyaun. Amun tu kono rehat kawan-kawan beli tak kantin sekul. Kak Dek ingin membuat paip. Alhamdulillah Dek biarpun adiom keadaan susah, teko pun Kak melanjutkan sekul tak sekul menengah. Eh jono dek kenangan musim dau-dau dia aku nak akan metak buat motor ke micu tu. Kau es bana ni di kau kenangan lah kau untuk kiti semimuan lah. Mun kiti dau-dau kau niak sana dek kau barat je. Mun nyawun kenangan-kenangan ke. Tapi yan-yan pan kenangan pengalaman begitu tu kau yo muat kiti jadi sienti betiru. Okay. Kau kami pan pernah susah. Gak kau kiti tu peluak-peluak terus sanang kau. Jadi mungkin dinakan un kisah-kisah. Kau dinakan iko lagi lah buli kali kami mitu kau betiru segmen yang cerita ti sambil dibedaya kau jadi buli nelfon kami dah talian kau sungguh wawak pitu di kodoli mesiam di kau kau pun boleh ngechat kami tak kusung di kau siam pat siam kau sung pitu wawak pitu wawak kau pun boleh membiak kenangan-kenangan atau cerita-cerita tak TikTok kami. Okey, untuk kenangan sian tu kajap sambutku. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam Patin, selamat kemap. Selamat dinakan, basik penjambul.
0: Uran no?
1: Wah, uran nama itu tu.
0: Okey, okey, okey. Kamu
1: dan aku nak mata luang tu.
0: Basik jambulnya ngini buat ti balik jambul ya kamu jadi kau mau betiru kau kiti tu when segmen yang cerita ti lah kau segmen
1: yang banyak cerita tu kenangan-kenangan di nak
0: kau ya neh aku pun ingin banam kali sebenarnya kenangan-kenangan sini kiti boy kali kau ya neh kenangan lekat tak kamu nak kapang mungkin
1: kamu jangan dinakan
0: un lekat tak kamu
1: tahun 60-an angan do kami tu jomo susah lah. Awak beliau ku dalam keluarga awak yang ku dalam dalam pasok soga.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Iman. Do kami jomo susah. Kami tu awak beliau ku do deng dinakan melat dinakan. Melat nak ku beliau ku lepas se ayo jualan kuih lah dinakan. Jualan kuih do habis jualan kong lebih pitung pusin, wong pusin gaji gula. Itu dah lemah dina kan. Lepas saya mulai sampai sekolah. Songom anu lah, you know, teman mereka keluarga angkat gua dina kan. Lepas saya lepas saya sampai ku bejo na bangan beliau ku jualan kuih aku lengah low box krim dinakan. Mampan ju dinakan makai biduk yut. Ayu ku meja kampung do albo do me jiwa alap dinakan makai bakul do makai tangan ju dinakan. Apa pasal aku krim jam 5 menjomo ngomot menuk we uta dia mesti serta do mengkabung dinakan balai raya. Mm-hmm. Amun ka ngerati me jomo ngomot do jomo ngomot dinakan. Jam 5 guna kami guna akiro gun tulungan tulungan lah kami. Menek ko jomo gun bokoi aku bok kesal. Lepas cukup no mantap anu nu ko bau nu ko kerja dinakan. Kerja sampai anu lah lepas ayo aku ngembanan kampung lah dinakan. Ngembanan kampung tahun 74 ngembanan kampung aku dinakan. Lepas ayo aku mulai ayo tukar mitu aku tak lokawi aku dinakan. Sekolah mulai ke kampung. Eno baik manis dah lah tu so aku tapi betiu cukup alhamdulillah anak-anak betiu tiket no sin dinakan dah school 20 sin belanja dinakan.
0: Mana iko mana no mendom pusin tau dah ko.
1: Gula batu limo limosin limosin tu kau dinakan. Aku ini dah kau limosin oyo bana dinakan gagak mangan. Eno, ekori dinakan. Menang-menang ke Bapak Rembo kali. Waktu ke Bapak Dino. Kau mekesin maksun. Kau menakapang bayi nukum majeda. Kau yang ma tu, ya nabar yang ma.
0: No te, betapa nano ni nelepon kau.
1: Betapa nano di lo yang gui.
0: Yang gui.
1: Yang gui tak anu mi tu tu. Batu gadung ni dinakan.
0: Okey.
1: Belam-belam duka kali sama mama yatim. Selamat raya Aidil Adha, maaf jahil dan batin. Kok nopling lagu juga.
0: Lagu yang ni komo.
1: Masih yun yang sayang dinakan. Tadi yun juga sayang-sayang tak komo se.
0: Kasau komo tu.
1: Mana tahu kok. Yun juga sayang betiuk. Kamu tu kesendirian, terperais dinakan.
0: Oh, begitu. Yang ini kamu, yang ini. Semua mohon jemu sayang tak kamu tu.
1: Belum ada kali. Kon aku nukon kelab sabak. Salam pebiak, salam dinakan. Amuk mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kamu. Dia nak kanti komok kot sekungsi kot kita kisah ni daw-daw gini. Kita kot daw-daw yang nyanpan. Mun nyawun keluman ti yang daw kok nyawun kita betiru. Kok ay terharu pun aku kajap. Ay tengok ke pandau daw pian. Kita tu sebenarnya ni ngai kok kita tu rata-rata lah. Kok ke ikon kita tu ngai kok. Yang ni. Peluak terus koyo tak berat jomo. Jadi memang susah no tak susah kok. Jadi yang pan terjadi syukur kok. Amun nyawun kisah-kisah daw-daw bege. Kok nyawun nanti kita tu tiru begitu tu. Kok jadi yang pan syukur. Alhamdulillah. Kau lagi kita daw-daw makai surat kau tiru makai telefon boleh makai telefon. Yang penting ben kredit lah. Kok dinakan. Hello, assalamualaikum dinakan. Hai sian tu. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waris ke tu?
2: Yona tamu ya tamu ngambana len ko de mak bila makan dalam manuk kampung berako tu.
0: Nah, ko
2: ente. Kad mo jam toro ko tau.
0: Nia buli te anu tapuk nu waris, terati kami bana. Yo, terati. Ba waris nerita ko dau-dau te waris.
2: Yen ko segmen teru.
0: Segmen yang cerita tiba waris. Cerita
2: daw-daw
0: di kau cerita aja Joa di kau Joa
2: cerita aku dok
0: kali kami tu
2: kali kami cerita aku tu begitu. Kisah aku daw-daw waktu ku murah-murah lah high school lekat tak tangguh si satu ni tu ngomong SRK ni tangguh si SRK dong SRK waktu zaman ni bilang kami lumantana. Waktu eh makai lane gerabel nya lebih seminin. Bawanya waktunya lupa 50 sen je. Ku sagi nge pendedir dau. Ku sagi baru baru 5 sen di kau.
0: Mana?
2: Ah, kui buat saya baru 20 sen. Begini cerita ni. Kau waktu kau sekolah, be pernah aku norm tak saya kau ikut kelas. Norm tu teroman yang sisir. Namayan. Limusin kita berpasar. Bok kami segogolnya. Tumbuk ke kawan. Mulai kawan eh. Kerja no. Bok kami segogol. Ya rasu. Anu mija tong sekolah. Pusar lah kami. Bang mija eh. Bah. Alangkah. Dembuan lebih aku nyaku. Besekul ecekeket ni bukut kue. Kalau lemi mau dikau jari posok.
0: Nah, nasibnya bakat.
2: Bakat kue. Lolom.
0: Lolom ah.
2: Dembuan lebih ayah lap lo. Sekul nak balik begini tu peranak daun-daun.
0: Mana?
2: Baik balik lagut. Geno. Geno cerita aku daun-daun.
0: Jadi?
2: Daun-daun. Waktu ku sekul SRK Tanggusi. Badan ku bikin ke sekolah minggu je no. Asal mandam tak mau pun barat ngegumpugun kami ngelawani nyawa di sekolah tu no cerita maku tu
0: mana-mana jadi no. Jadi waris-waris jadi bukut numpian alap no
2: bukut ku alap saya tu lebihnya sekolah
0: alhamdulillah nyawa pun bagas-bagas lah
2: jauh puling bilang ku silap tak dem kelasin ke selalu injet-injet ko bobot mantu ningko.
0: Mana?
2: Kan telingo bedem depon.
0: Mana?
2: Mana ke selan si jauh-jauh.
0: Oh, ko alap ko waris terima kasih.
2: Jauh-jauh sinda. Pertandingan bertenomon make basket.
0: Mana?
2: Sian rajin. Jauh bertenomon bangam bungo.
0: Mana mana. Eh not activity jauh-jauh ah.
2: Betiru kuling sekitar musye si minno lawa dah papan.
0: Aha, mana?
2: Ramai mana tu dah? Asal riate, time begitu riate ngogono rumah me. Beli rujak. Dua pusing je rumah rujak ke.
0: Mana waris?
2: Dua tapi didikin pada sesuai yang lupa nu.
0: Mana sesuai?
2: Kalau dia beranak dikit-dikit penduri telur ringgit.
0: Aha, begini kau waris.
2: Ibu pusing.
0: Aha, nut zaman teh waris. Jadi.
2: Tanah lagi.
0: Aha, jadi waris. Yang tu uran kami waris.
2: Ya, tahu. Bos ngeremi.
0: Kau waris.
2: Ambil anu begitu mandem konurannya ya bi jadi peturun.
0: Nek kau mateko nek kau mateko salam nek kau maku lagu.
2: Aku ini yang tutur ke pengalaman kau waktu ku peranak peranak.
0: Bana. Kau terima kasih no waris pengungsian betiru waris ah.
2: Pengungsian tiada peta aku bana. Pasal ni betiru ya nak mateko salam tu di lo boy no. Cerita betiru ini kisah-kisah ku.
0: Bana kau. Ingin pun kami kali tak kisah waris tu.
2: Dah kuling. Dau kuling nyawa lagi bang TV tu, televisi tu, nyawa lagi telefon. Wayang tu tak anu dimakai screen eh.
0: Mana?
2: Wayang
0: Bawaris.
2: Nek, wayang letujin. Urung no jamu.
0: Dau kok, betiru. Betiru lain no. Okey Waris.
2: Okey, bagi anu.
0: Ba, ni aku maku lagu iya ni Waris.
2: Lagu tu, lampai ikutin minat tu lagu-lagu tu.
0: Dikau
2: jam. Lagu tu. Lagu yen dalap tanya nanti mau menalap nindak aku
0: bayan yen je lah
2: lagu tu tapi kau kurikulum pikiran kau alap mau alap di temuan
0: bah lagu pelingkulan yen yen waris
2: lagu yen sih kau anu tu ah
0: nah lagu yen eh
2: lagu
0: susah ti memiamun bagai waris
2: lagu lanen tika lanen kasih tika.
0: Okey, Buli Rizal lah. Okey, Buli Waris.
2: Kalau disebut dalam tu.
0: Okey Waris, terima kasih Waris. Palap-palap ke Waris Joko diri Waris.
2: Terima kasih bagi kau no.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih dinangkan ti waris ko. Tak banyak cerita waris tu tak begini. Nanti ko amun jemput tu, amun begitu. Nanti amun kita ke kampung lagi ko. Amun setemu ko yang tomat tu diang ko. Nanti ko bana cerita akan kongsi ke itu. Tak kiti tu. Begini ko. Dengan pengalaman lu tak kamu na waris ko mo. Jadi yang pan. Yang ne. Ndok ti yang alap. Kau ndok ti yang alap. Dong ndok yang ni alap kau. Jadi mudah-mudahan bang kita sentiasa yang ni jaji jomo insan. Kau jadi jomo yang sentiasa bersyukur lah. Kau susah ke senang ke bersyukur. Okey, dah ya udah gitu ya. Aku tu kakak lagi yang tu mikir-mikir lagi cerita-cerita Bang Andin akan tu. Jadi sambil kita mikir-mikir, sambil kita ngagat-ngagat lagi kok cerita-cerita yang akan kongsi Din akan tiru-tiru di segmen yang cerita ti cerita-cerita kita iko bana cerita daun-daun di mandi tak suang ke kuri kawin-kawin bana-bana kok zaman-zaman zaman yang niat boleh terlupa ti ya. Kok amun nyaun daun-daun di angku nak siapa tak kita tu. Jadi terima kasih untuk semua mendengarkan. Jadi daya kerja kita kalau lagu lekat tak Safiq Jastar sangkir ataupun lagu Siti Anifadi Boy joget sekasih tak siaran sama ala bana.

Sara ale endo nyak buar makai boy. Tenang bolorot tekok pipe bay penakai. Mun ngose kudut mangkok makai no boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngose kereta. Penakai no boy lebian pengose daing manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngenda kok merakso amun ruun pipe ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok pipe amun merus impon makai no iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boy ndok bil elektrik nia eko.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Hikmah sebana ni lau raya adalah dah ia ngingotan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ko ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Ngedidik jiwa untuk ikhlas, sabar ko bertakwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ia pan nonom sifat solidariti sosial engkau ibadah korban minggu daging niagihan ta gulungan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah dah lekat RTM teman setiaan. Terima kasih.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Hikmah sebanani lauraya adalah raha iono ngingotan warbana Nabi Ibrahim AS ko ketaatan Nabi Ismail AS. Ngedidik jiwa untuk ikhlas, sabar ko bertakwa ta Allah SWT. Iopan nonom sifat solidariti sosial engkau ibadah korban minggu daging niagihan tak gulungan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah raha lekat RTM teman setiaan.
2: Ia nabar nu ala bana.
3: Itu siapa pandai?
4: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
5: Minggu kau tu.
6: Nah.
7: Nah.
6: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung kurung.
9: Ling ketukan sama.
6: Minggu kau.
10: Ala bana.
6: Delah dendo
11: dinakan bana.
12: Siaran sama
13: ala bana.

0: tajuk-tajuk abar ke muap tu. Pelan induk hutan 25 tahun diom pengurusan sumber tahun Sabah nerangka. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Penalaga tak JIP Corp Pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama kau aku Fatin Badaria Boy di rumah Bar Sabah BFM, siaran sama. Perintah Lat sedang merangkap pelan induk hutan untuk tempoh 25 tahun sebagai garis tutan pengurusan sumber tahun tak Sabah. Pelan itu tengkok pemakuan perintah dia matungan keseimbangan antara penanggungan sosioekonomi ke konservasi alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Marak, pelan terpihak akan matungan tung ekologi sensitif selajur nalindungan tanpa ngembanan penanggungan mampan. Beliau ngarip ngerasmian hari hutan antarabangsa peringkat kebangsaan 2026. Sabah betiu masih ngekalan 63% litupan tahun, lat mengkebihak lebih telu 3.5 juta hektar tahun kok tung perlindungan sendiri. Perintah lat pan komited ngekalan 2.2 hektar sebagai kawasan terlindung sepenuh ni dia mentagap pengurusan tahun kok ngelindungan biodiversity. Dia mahu sama Datuk Haji Haji Mara sebab Sabah ngekalan status ni sebagai lat karbon negatif note tak data inventory khas rumah gadung kok laporan paling bau. Status saya senukung lek kelagaan tung tahun anu pengen peranan oyo dia penyerapan karbon lat. Beliau Mara pensikutan pengurusan tahun engkau inklusif bersama Banjomos tempat note nabangan melanga kesejahteraan sosioekonomi Banjomos. Larjuran projek pemulihan tahun tung tudahan tadahan buat kok penanggungan sumber pengkolean sendiri hendakkan madu kelulut kok bo. Tak dia RMK Sputelu Sabah nerima peruntukan 70.2 juta ringgit untuk projek perhutanan. Sendiri 126.36 juta ringgit nelajuran tabung ecological fiscal transfer dekat tahun 2010 siam untuk projek konservasi biodiversity. Tahun nenggaik jo khazanah biodiversity laat tapi pan jadi sumber ekonomi penting khusus ni tak banjom luar bandar nang hasil tahun peluang pekerjaan kok pelancongan engko asas alam semua jadi. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurumhara untuk matungan khazanah berogoh kakal teploro Kementerian Sumber Asli kok Kelestarian Alam melan program penonoman pon engko tema hutan kok ekonomi. Ketuan komitmen semua di meloro tung tahun kok menghadap ekosistem di menangan percubaan cuaca untuk kesejahteraan pu tak masa bunda. Inisiatif itu tengok sempangan laut tahun antarabangsa peringkat kebangsaan 2026.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini yaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahawa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Datuk Arthur Tenemuan Lek Pengabar Baju Program Terbihak Tak Hutan Simpan Sok Lek.
2: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah setuju nambah alat mekanisme pemelanan pematukan subsidi diesel nelarjuran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Engkau melanggar kelayakan takjib kok pickup untuk sektor pengangkutan darat barangan tak semimanlat penadaras kuasa Dekau Jontu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kok Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Halimara keputusannya benua tebus mesyuarat cuma menteri tak dompu mi limpas.
1: Sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali, Perintah Nut setuju melanggar kealapan subsidi diesel nang SKDS tak kereta jeep kok pickup anu sebelum tentu daftar engkau orang jomo. Enut tak kelulusan pertukaran kereta tak syarikat. Diom perarian anu somo Dato' Armizan marak perintah melan penyelarasan had kota tak dia SKDS untuk sektor pengangkutan darat barangan ngempon Dekau Jontu. Sebagai peka mentagap mekanisme kawal selia ko nobon ketirisan subsidi diesel engkau pensalanggunaan fleet card. Dato' Armizan marak inggo-inggo fleet card akan pengen kuota antara 500 liter ngabut 5000 liter demuan tak had kuota tenetapan untuk inggo-inggo dempu telu jenis kereta tak sektor pengangkutan darat barangan. Syarikat anu pengen keperluan operasi ngelebihan kota buli maku rayuan tak KPDN angkot diom talian antawa fizikal.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Nut ingin tahu mana semimuan masyarakat, syarikat, tebiak untuk pengen tanggungjawab terhadap penggunaan fleet card. Tindakan tegas terposo penggantungan engkau senarai IROM akan penetrua sekironi neruwa penyelewengan subsidi. Telur ribu bahasiswa kok graduan. Bisiswa kok graduan senasar nutan program jago kusuanan nasional jago. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan kok Koperasi Dato' Mohamad Alamin Marak start tu program merai narik 2002 penutan mengkebiak 57 institusi pengajian langa tak seluruh lat.
2: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop yang di bawah Inskain ini, dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan, dan kita kelibatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Dato' Mohamad Tenemuan Lep Pengabar Bajong Rasmian Penembolan Program Jago Siri 6 Nelarjuran Institut Kesawanan Latin Sikan Inscan Tak UITM Kota Kinabalu. Program Jago Engkau tujuan mentagap penanggunan bakat kesawanan nasional senelarjuran pensikotan disiplin best entrepreneurship. Engkau muan pengendalian lebih tak telu sektor bo-bo iono sektor pertumbuhan langa kok bergolanga ekonomi jingga kok ekonomi biru. Kira-kira 250 penut ngenang peranak bersekutan Kota Kinabalu nutan program khatan perdana 1447 Hijrah 2026 Masihi. Program bersunat anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Laat Sabah Jains engkau kerjasama Majlis Agama Islam Sabah MUIS Perbadanan Baitul Mal Kementerian Kesihatan Kota Jabatan Bombang Kota Penyelamat Malaysia anu nerua tak Masjid Laat. Maidan berasmian senapurnan oleh Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datu Isnin alias Ni. Tak moso temuan lek pengabar Dato' Isnin marak program tebihak na bangurangan beban kesinan yang mak peranak tebihak anunung pu asnaf ko mualaf.
3: InsyaAllah kita akan juga merancang selepas ini kemungkinan ujung tahun, dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Dato' Isnin alias Ni. Sebagai penombol tukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, Pelan Induk Hutan 25 tahun diom pengurusan sumber tahun Sabah nerangka, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS menelanga tak jeep kok pickup. Gino barabar diom laat kemotu abar sini sinunting le Doni Ijom dekat seksyen berita ehwal semasa kok hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi mengkala siaran sama Alap Bana. Terima kasih buat nutan aku bersiaran lekat jam telung habut nak bertiru tak segmen ketelu segmen mana-mana lagu sini kita buat mengkala abar-abar Jumat. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang setiap sama kok kami kok ngendak TikTok kali itu RTM klik kali itu radio. Aku maaf aku amun untuk turanku yang nyak ngam kok sebetulnya aku bersiaran. Aku maaf aku dinakan. Salam lau Sabtu kok bertiru lau Sabtu mau lau Amis lau Amis lau Ah. Jadi dinakan boleh ngogo tak imago shopping mall untuk yaneh ngenda pameran nukung program Sabah BFM sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, you know Wampu menu Sabahan makanan yang akan senusun dia bentuk Wampu. Jadi ko ke kanan kata etnik ni Sabah tu jadi dinakan boleh ngenda ngereso da diri ko eno keunikan program kami ko engkai ko jo lekat ta sama ampun bongso tapi bongso lekat ta murut dusun kadazan arungus bugis yang nak tidung kedayan kegayan asmimon unme ta wampu menu Sabahan. Jadi mang ta yang neh lekat dua kemuap dua kemuap dah imago shopping mall. Ya, terima kasih untuk dinakan. Assalamualaikum DJ Fatin Badariana. Amun penjahit besi no ko. Terima kasih full name. Membebana orang bana. Jadi terima kasih dinakan. Jadi okey. Mana-mana lagu kok. Sini kita boleh bercerita yang cerita hati kok. Kali ada kita cerita daw-daw yang boleh kenungsi lihat dinakan ti kak muna kapang, komo, waris kok. Yang yang pan adopti yang yang sentiasa bersyukur lah kok. Sini-sini pelanan palap-palap cerita dinakan semoga sama tekum rumah kok bertiru turun minggu tu unno kali sorok mulai minggu munda ko no yang eh Aidiladha hari raya Aidiladha. Jadi mudah-mudahan yang yang amal ibadat ti terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ada kita lagu-lagu telu buat lagu bersedia nak kata pun kali penaku kasih terturung jungkar Roger Dendo Musyayan gerai Musyayan Musyayan bidu kasih Nasri Suloi kau Farida Oyo kau ban joget si kasih Siti Anifa Diboy. Jadi semua kita kali tak siaran sama alapana.

0: apa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Khidmas banani lau raya adalah dahha iono ngingotan perbanan Nabi Ibrahim alaihi salam ko ketaatan Nabi Ismail alaihi salam ngedidik jiwa untuk ikhlas sabar ko bertakwa ta Allah subhanahu wa taala. Io pan nonom sifat solidarity sosial engko ibadah korban minggo daging niagihan ta golongan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah dahha lekat RTM teman setia Anda.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi makan leseran sama alamat. Kakak lagi bersama aku, DJ Fatin. Terima kasih Koiko, Nek Terso. Tukul 5.50 minit kemuap. Kita berdaya. Kakak lagi kita diam sek mana-mana lagu. 10 minit lagi. Ya nah, ngogo. Jam 6 kemuap Nek Terso Dinakan. Terima kasih Koiko. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap kereta, palap-palap yang tu palap-palap tak alun-alun. Selamat, semoga selamat teko merumah kau pun selamat teko tak tunggan anun tujuh. Jadi terima kasih Boy Nutan aku bersiaran dekat jam telur ngabut nak bertiru. InsyaAllah mau akan bersama aku lagi lau ahad. Jadi terus ngejogo diri seminggu jauh tungan dinakan kau pun maku maaf aku amun un tuturanku yang ni anggam kalebi kau amun un sen-sen telefon ni tu sambutku chat ni tu bosoku maku maaf aku dinakan. Semoga pernah tahu umur dayak atas selalu kapan binuanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Dayak tai dinakan jaga keselamatan jaga kesihatan dompuk telu bangi buan Mei 2026 lau ah lau Sabtu lau Ahad maung ko jadi mbanan ku kam ko dong buat lagu kata Muhammad Saiful serasi niat drasi ko pun leleng ko Zura joget awang engko jadi terima kasih semoga penata umur dari atas selalu. Semua lagi kita insyaallah dinakan tak seran sama alap. Assalamualaikum.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak wampu menu Sabahan. Kikuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk lumbur wampu. Dong leban bi peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Terima kasih kerana mekale siaran sama Alap Bana.
5: Magsukul sebab mekale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hina buiti mekale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, meriam habal-habal lahat Sabah VFM, siaran hiling sama. Palkalak mustahak habal lahat kuhab iti. Plan induk hutan bahata pengurusan sumber talun Sabah nima wujud. Sistem kawalan diesel taga subsidi atau SKDS pinaluhaan 7 jeep maka pickup. Habal minta dana. Perintah lahat mariuman ama wujud plan induk hutan bahata tempo 2020 maka 5 tahun selaku hinang penuntulan pengurusan sumber talun mas Sabah. Plan ina na magtuktongan maka kainagunan parinta maghalian ama pagsama timbang antara pembangunan sosioekonomi maka masual pamahilalaan ruisab panganjagahan alam sa kulibot. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ang haka, kaniyat na plan inan akan maka paghalian matagan ekologi sensitif patuy tajagahan maka ambal kaabahan masual pembangunan tahatul. Beliau ahiling hinapu ang rasmian program iani onan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2020 makonom Sabah butinaani mariuman anatasan 60 maka 300 talun lahat labi 3.85 juta hektel kawasan talun tinago maka kawasan pasindungan sadde. Perintah lahat ruisab magsokod anatasan 2.2 juta hektel kawasan selaku matagan ia tigan mariuman ni jagahan embal minsan manjari ni kasau. Hal ituju ama papag usaha pengurusan talun maka angila-ngila panganjagahan biodiversity. Mariu masahei Dato Haji Ji amantug Sabah natas status na selaku lahat karbon negatif. Pinandoga ma data inventory gas lumak gadung maka laporan ia bahau pinatamuas. Status inan ni sokong min sebab kaluhaan kawasan ia taga talun amoa peranan ahea mariam anobsob karbon negara. Beliau ngahaka kanyakna ni maujud pengurusan talun magbeak maka komuniti rapag lahat inan makatawang amasongan 7 kahapan maka sosioekonomi rakyat. Laus minlan jalan pamaulian talun kawasan Labayan Bohe maka pembangunan sumber pendapatan botna gulak kavole maka kayuhan. Mariam RMK sangpuk maka tuluh Sabah maka talima peruntukan 7.8 juta ringgit untuk projek perhutanan. Sedimin 126.36 juta ringgit mintabung ecological fiscal transfer sangai tahun 2010 maka siam untuk projek panganjagahan maka pemaulian biodiversity. Talun inggai kahal masoal keindaginisan biodiversity negara. Gompain rusab menjadi sumber ekonomi mustahak paligaina 7 masyarakat luasan bandar. Min hasil talun, peluang penghinangan maka pemasialan asas 7 alam asal jari. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ate Joseph Kurup ngahaka, ako maka paghalian keindaginisan ia halgaan inan anatas tapahilala. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melanjal program pagtanoman poon iamua kabtang tema nionan hutan dan ekonomi. Nani manjari gindan pagtawangan mariuman amahilala kawasaan talun maka amapapag ekosistem ako maka kila-kila kapindahan iklim iasidaru magbaluba untuk anak muda mamasa sinong. Kahinang inan magata makasampangan alau talun antarabangsa peringkat kebangsaan 2020 makonom.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini yaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahwa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Dato' Attorney Buck he pamasampay hambal bay paing program inaani matalon simpansok lock.
2: Dinagan hinabuiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Perintah akun mariam usaha amahantap lanjalan pemuanan subsidi diesel min lanjalan sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS maka he amaluhaan kelayakan 7 jeep maka pickup batak sektor paghangkutan ayai min rea masa kelibut negara kuat kuasa rakayu hari bulan onnom itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka Kosra Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali yang ahaka keputusan ina ani kolek ketob-toban susulan kanyak nama suarat jemaah mantiri ma 20 hari bulan 5 palabai.
1: Subungan itu syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, perintah Ruisab akan akun 7 amaluhaan manfaat subsidi Laos Min SKDS 7 kereta Guinness Jeep maka pickup ya sebelum itu ini daftar makai on kande. Nani tatakluk maka lulusan pagtukalan pendaftaran kenderaan 7 company. Mariam habal sedih Dato' Armizan mantuk bahawa perintah melanjal topongan kota tetap mariam SKDS bahata sektor paghangkutan ayai min raya nagna rakayu halibulan onnom itu. Ina ani pinag-akalan ako maka patotog masoal kawal selia maka angatasan ay rupain masalah subsidi diesel maka panagunahan flat card. Dato' Armizan ang haka sakawa flat card taga topongan kota tetap iaitu antara siam hatus liter ngabut 5,000 liter rambulan tata aluk ma ongkon topongan kota ia bainan ditetapan untuk 20 maka tulu ginis kenderaan sektor paghangkutan ayai min rea. Kompaninya taga keperluan operasi maglabi min topongan kota menjari ahinang rayuan 7 KPDN derek amakai talian atau patui atakani upisna.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Ruisab Amain Toman kompani Tumapea ako maka magtanggungjawab 7 pamakaian flat card tindakan totos pasod dahe amaharok perikmatan maka pinasod mariam senarai etom mabila tabak hinang magismagol maka panagunahan subsidi. Tulungi po mahasiswa maka graduan ni jangka ngavai program JAGO Keusahawanan Nasional atau JAGO Timbalan Menteri Pembangunan Keusahawan maka Koperasi Dato' Muhammad Alamin ang haka ongkoniti program ina ania rang ibu dua penertaan yaitu 50 maka pitu min institusi pengajian tinggi min sakulibut negara.
2: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop dan di bawah INSKEIN ini dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan. Dan kita kelibatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Beliau ni bak bayi pahin ang rasmian penutupan program JAGO Siri Onnom Laos Min Institut Keusahawanan Negara ISKEN ma UITM Kota Kinabalu. Program JAGO magtujuan mapapag pembangunan ma soal kapandayan baanan sauragal nasional maka hai anipian ma soal discipline based entrepreneurship. Maka hek totos 7 sektor utama yaitu sektor pertumbuhan tinggi maka bernilai tinggi, ekonomi jingga maka ekonomi biru. Jajahan 150 peserta baanan makanak lekoman kota Kinabalu ngapai program katan perdana 1440 maka pitu hijrah 2020 makondom masihi. Program magsunat anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau JEHANS magtabang maka Majlis Agama Islam Sabah MUIS Perbandaran Baitul Mal Kementerian Kesihatan maka Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia inan dilanjalan Mamaskid Negeri. Majlis Perasmian Disampulnaan Hek Pembantu Menteri 7 Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni. Hinabun ibak pemasampai habal Datuk Isnin Angahaka, program ina ini makatawang 7 ama pag amalampungan ongkos paggasto banan onggo ama makan nak tumabaya yana banan mi golongan asnaf maka mu'alaf.
3: Insyaallah kita akan juga merancang selepas ini kemungkinan ujung tahun dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Datuk Isnin Aliasni, pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Plan induk hutan bahata pengurusan sumber talun Sabah lima ujud. Sistem kawalan diesel tega subsidi SKDS pinaluhaan 7 jeep maka pickup. Betahana belah kuapiti bayi ni sediahan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lima minit ni parulus kawa alau pangilangila mbal niak bohe magkayung mas kelibut lumakbi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki. Magatuwang maka masalah bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap maka patuhi magkainagon toongan ako maka kila-kila rilautan natas salamat tahatul maka bebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara maka katanaman rakyat tajalmi.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam ceria di barang kami mohon serenakan. Salam kasih lasa ku hapito adumpuk maka tulu hari bulan 5 2020 makonom tentuna ma'allau Sabtu serenakan. Jadi buat biasa maka pagsayu lagi ani mag-apay makasih junjun ku hapito mariam segmen ku hapito bicara minda atau bangani apa suli-suli buliga ya wilahi sapali bini kami makohap itu may ito manjari makapagsayo maka kami makonti Sabah FM. Jadi paragdaan may ito nanakan nga ako sempatan sa palikun iba anak danakan bantug by ni sa palimin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Rusa bayang maluas amaran malisag 4 kohap si untuk alawiti ahadompuk makatullo halibunan 5 2020 makonom yaitu ni jangka akan hatajari hunus maglete ulan landos magbiak makabaliuna akan ni jangka tajari mga kawasaan pedalaman Sabah iaitu mga kawasaan Beaufort, Keningau, maka Tambunan manakala marambilak pantai barat Ruisab akan tajari maka matawau lahat datu ni jangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu serenakan. Jadi anakan arus sampai tomar untuk kitam kamemon aku siderupa isbat angandakan di keadaan cuaca ia sidarut pinata muas sakapa masa anakan jari nindakan di mariam lama web rasmi www.met.gov.my atau arus sampai menjari kita angan download aplikasi My Cuaca. Aku sida tanda takkan deh keadaan cuaca ia sidaru magbaluwa dan akan asakah mak masa aku kita maka kila-kila terancang tataungan apakah dia perjalanan ta mariam perjalanan alawak dan akan aku kita isbat taungan tentu nama soal keselamatan taruisab inaan ini.

Diri untuk ka kami mo ang kami artis Adila sa suratan magsambag maka Denby sa Sabavi FM. Siaran hiling sama Embal nasa.

Sabah VFM siaran healing sa masyarakat Wak Indonesia Gondom Tulumpuk Makasiam Minit Hinapu ETA Airupain serang akhir ni pagsukulan di mana saya anak dan akan umat yang Airupain kam selaku pemakali setia Sabah VFM. Jadi buti na ni Rui Samani anda akan tapak avai aman TikTok Syukri Ray Pak Avai yang muong Kak Rui Samakoha Pito main artis Boboy pangintoman. Jadi ada rakan magsukun untuk kami mon insyaallah bang magabutan masa ta to untuk pinaungkaan ongka-ongka ya bilah ni amuek ta ko happy to akan paungka ta sali-sali pakalita untuk kita maglasig-lasig. Jadi ada rakan ada takalibat di manjari rusab ka mani sa paliku info ni ka am ma imago pahalo ania ni hinang ito acara program RTM yang akan dilanjalan ma Imago pahalunakan jari tak kakam ni Imago ni itu lawi heka labot kinakan-kinakan walumpu Guinness magsambat maka walumpu tahun RTM saranakan untuk program pahalu he ajari kita mataka magbaan-baan walumpu menu sabahan jari na ani akan jari ni kinaman atau nikakan secara prasuma isa ro subay binayaran sanakan na ani akan kam menjari ataka ani shopping mall Imago untuk risab ania activity tamakahap na ni hinang mahe sanakan jari tuyan ta ongka yani amoy dadakan ta pangentoman main artist Boboy di amoy dadakan ta Syukri Ray paabay min TikTok sa BFM siaran healing sama embal nasa

Hikma utama atawa ahea maallau hailaya Idul Adha yang pangintoman ma pengulbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam, maka patuntul jiwa ako ikhlas sawal, maka takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ia rusak maka pakaluman sumangat magbog-bog min ibadah kurban, mainga daging ni bahagi-bahagi tujuanan pakil miskin aku salik-salik makasa magkalasigan. Salam Idul Adha min kami sehe alo'od maka'am. RPM, teman setia anda.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukul. Lapa magsukul asal landuk sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukul minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi paggadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.

Jeria sana kanu analisa onom 55 sa minit gantaan ni ala 7 minit heta magsiaran makuha pito ayro pa indrakan amura na matongtong siaran sarang ahi ani pagsukulan tu kaam kamemon masih mga kale Sabavi FM angavay Sabavi FM selaku siaran ayto paglasig-lasigan ta ko hapito risab makapagsapari kita habal-habal lahat ko hap si Mariam pragdaan min Lisa Gondom si. Jadi insyaallah rekan magsukul untuk kaam kami mon Sabavi FM siaran hiling sama ma TikTok live ma Facebook live sarang ahi ni pagsukulan untuk kaam kami mon. Jadi bahan pemakaam dua ongka magsuno makuhap itu min artis Azid maka B-pop serang sukul insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi Mariam segmen sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Kan sian rolandon salam Malaysia madani. Reno ringo homiu nahun pamahunan pas sukun ku iar dirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Plan induk katanan 25 tahun penampilanan rakatanan Sabah kulimanin balon. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS narayol payora karita jeep am pickup. Perintah Negeri Reno rayus anamimis pembalan replan induk nukatanan ratimpu 25 tahun rasau kralako pantuluan panampilanan rakatanan ras Sabah. Plan hino asing gau rakasihan nu perintah pasingkot ras sosioekonomi mahalung ralibung nukinayano. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor nambala plan hino pono minsup angampin ralibung nukintok ekologi sensitif. Iso nambala rah itu pat nangimpuas ra orang nukatanan peringkat kebangsaan 2026. Sabar rayus nangampin raun ngoporam talu piatus ketanan negeri yohino nakasail talu titik balu ngoporam 5 juta hektar libung nukatanan pinulungan amintok inampinan bokon. Perintah negeri pono apokot huang angampin radung 2.2 juta hektar intok inampinan penapa konsoy payo penampilanan rakatanan amahalung rana salinu tutu amkium. Datuk Haji Ji Rulio Kepio Datuk Haji Haji Ji Napavala mayar kain tutunan nu inventory gas rumah hijau melapuran akawahu sabar rayu sasau kera negeri karbon negatif. Itu yang intaran rah hayo livu nu ketanaan nang insup nang ampin rah karbon nu pamahunan. Rahu kena poyo lako penampilanan pahalungan rah ketanaan ahi hinsup rah nasuangan nakalap nang insup napasingkot rah kinonsoyo na sosioekonomi rakyat mayar projek penapuluyan rakatanaan libung nu intok papatanawan ras sungoi ama papasingkatan pun nu kalapan kono madu kelulut am ooi raliwi nu RMK operam talu Sabah nangapu ra peruntukan tulu ngopor titik balu juta ringgit ra projek nu katanaan suai intorahino 126 titik talu 6 juta ringgit peruntukan pinalair mayar tabung ecological physical transfer intera tahun 2009 unahan ra projek penapuluyan ra biodiversity. Katanan nasauk ra kazana biodiversity nu pamahunan ampun nu ekonomi akasip kapuyo ulukon nasuangan ra lusar bandar mayara umas nu kalapan intera katanaan pangkerajaan am panambuluyan. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup nambala intorahino Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam peralan program pantanaman rakatataun ratemano katanan am ekonomi. Itu pokot ahalung rakatanan am niwung nukinayano muli rakansayan nasuangan ra orang matong itu asinggau ra pengapuan ra orang nukatanan terbangsa peringkat kebangsaan 2026.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini yaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahawa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Yaitu Arte Nambalarah itu ketanaan pinulungan Sok Lek.
2: Aho hito aringoh miun intora Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

0: Perintah ASIHA berkawan sepeyor laku papasukuan resubsidi diesel mayar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Yohino parayol kelayakan rakerita jeep and pickup rakumpani tayar nupahinuan rakuliamos mayar sangkul ratikup nupamahunan angimun rasa aribulan rabulan kaonom matongtu. Menteri Pantatalanan dan Dalam Negeri yang Belanja Nuvaya Dr. Mizan Muhammad Ali Nambala keputusan hino bina liwos nupahuhutuman cuma menteri radung operari bulan rabulan kalimo nakasaili.
1: Sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perintah Pono Asia Parayol resubsidi diesel SKDS rakerita jeep and pickup untuk pinawati kerenggalan nuulun sangulunan mayara kelulusan pemvaliran pembatikan kerita rainggalan nu kumpani. Dato' Armizan napabala perintah kulimani naparalan da panunusan anduli rasuang nu kuota rinandan ra SKDS la kumpani tayar nu pahinuan la kuliamos mayar sangkul angimun rasa aribulan rabulan ka onom matongtu. Lakau itu minsub apapirot pahalungan ra subsidi diesel ahimpin intara paparindiman ang papasalangan ra flat card. Rahu kono payori Dato' Armizan tukir nu flat card sinora kota rinandan yohino intara siam ngatus liter suku 5000 liter sabulan mayar jenis nu karita pahinuan rakuliamos rasangkul. Kumpani sinora kakasipan sumail intara suang nu kota rinandan abuli tumutun rayus ra KPDN.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan pun nak kita rakawin kumpani ahimpin pat ah mahuna reflect card ahili intara paparindiman subsidi. Talu ribu mahasiswa am graduan kulimanin mer program jagu keusahawanan nasional jagu. Timbalan Menteri Papasingkatan Usahawan am Koperasi Dato' Muhammad Alamin Nambala insom raraino sino saribu am do kawayaan intara limong operam tulu institusi pengufasan asawat ratikop nu pamahunan.
2: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop yang di bawah InScan ini. Dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan. Dan kita akan libatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Dato' Muhammad Alamin Rahitu Livos Nangin Puas Ramajlis Pemaparan Program Jagu Sri Onom Naralan Rai Institut Keusahawanan Negara InScan ra UiTM Kota Kinabalu. Program jagu turun napa singkot ra bakat keusahawanan ang pamahunan maya ra lako disiplin best entrepreneurship ondo pakaulu ra talu babal mayo yohino tayar pasi sumingkot am sino ra kalapan nasawat ekonomi jingga am ekonomi biru. Mamar 105 ngopor lalain intora liwung nu kota Kinabalu inayar program katan perdana 1404 ngoporam tulu hijra 2026 masihi. Program ini tinampilanan kopisan al-ehwal agama Islam negeri Sabah Jahens nahinsur majlis agama Islam Sabah MUIS perbadanan Baitul Mal Kementerian Kapiahan am kopisan bomba amangampin Malaysia ampinaralan ram masjid negeri. Majlis ini inimpuas nu pesungkur menteri ra ketua menteri Datu Isnin Aliasni. Rahu konori Datu Isnin, program hino angin supra lalaing tayar intora tayar nu asnaf amwalaf.
3: Insyaallah kita akan juga merancang selepas ini kemungkinan ujung tahun dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi dari pihak kita sentiasa bagikan kerjasama.
0: Datu Isnin Aliasni. Popor Norulio Kupio Aho Rakasi Bonsoi. Plan Induk Ketanaan 2025 tahun penampilanan Raketanaan Sabah Kulimanin Balon. Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS pinarayol poyo rakarita Jeep Ampika. Nino po pernu aw na pamahunan tras sa BFM kasaluran rahumurut. Ahin li kinumaslaho ri Doni Jom. Salam Lesya Madani.

Yo apa kan sen dalam nomor kami pada pada kanan kini ngoramon. Raran dalam kesalahan dahulu nomor sama BFM. Roro ino pada pada kara oro ka onom rami gitu radu ngoperam talu hari bulan. Bulan kelimo 2000 dong apa ramonom. Alasan orang min kawir aku nak pakai pakai aku nak kini ngoramon dalam kesalahan dahulu nomor dalam min aku nak onsen saya pakai pakai kan. Hati aku nak kini kami kenang kini ngoramon dalam kesalahan dahulu nomor sama BFM. Ya baba rayus kono baba lai kuramion pai lupa ni kono ra oro nun sua matong ra Imago Shopping Mall. Ah ra Imago pahaga-paga ka yen ra intok pahaliran da shopping mall pahaga-paga ka hino Imago. Hino ra oro nun sua ra dua ngopra ma 4000 bulan. Tumalin pun tara jam ka dua ra kamayon. Hino ra RTM. Kono ra paralan ra balu ngopor menu sabahan. Ah. Balu ngopra menu sabahan itu pahaga-paga ma pagkagawi kono paintalangon may ramyun ako kono matong ra Imago Shopping Mall ang kando kibayarin ako kono ancubar ako kono menu tara pa pamahunan ta kasabah hina nasalin uta ethnic ako kono sino ya kono hinawa pagkagaka ra kono tiopo ra kono itaka murut umayan may paintalangon rapat no balu ngopra menu sabahan nino sino ya kono pagkagawi ra kono inaw hino maika matong baga-baga ra Imago Shopping Mall maparasa kono ra kukula menu kono uman may pra paintalang ra menu balu ngopor itu tatandur ra kono ra RTM baga-baga ra kono ulang tahun no RTM oro nahanakan RTM ra ka balu ngopor ngat tahun itu tatandur no balu ngopor ngat tahun itu baga-baga ra RTM kono ngapura oro RTM balu ngopor makai pana kono apa intalang ra balu ngopor menu sabahan ramyun rakawi amatong ka kano kibayarin rakaw kono matong kono angangkan ra menu uman mai kono pa paintalang ramyun pagapaga kara ronsuaw ba pay lupani matong ra Imago Shopping Mall ra duong par mapat ari bulan ronsuaw tumalimpun ra jam ka 2 ra kamayon ra kono agaw kono abuli angangkan ra kono menu man mai paralano apa intalang pagapaga ka rapat no program babalungo per menu sabahan da ronsuaw ra Imago Shopping Mall. Rayus kono pagapaga ka ara ko kono amatong ronsuaw matong ka awal ika ilia ko kono ika ampangan ra kono jam jam na sangkul lio areno ako na ko matong awal itu kono ang ibita kansen ako kono matong awal sama si hamata ka kono kono asisimpong ra ronsuaw ra Imago pagapaga ka hino ra Imago Shopping Mall yurayak ra grand floor ay kapyo ko nung raraliwi no ngam ra pintu munsop no pagka ka pintu munsop ka kam munsop ka Imago no ra pintu utama no munsop ka may loman niya ko no intok paparalanan ra balungo por menu sa bahan din no munsop hino percuma ya kam mangangkan panak percuma ya kano kalarawan miyun wibayarin ki ito kamin ki kanam pagka ka matong kya kraurun sa ra Imago no. Ayo si muni kura dua rimbai baga-baga kahe no rimbai kasa no rimbai entaru John tan insin rimbai tinggal ininggalan rakai pantangi dara amsuno kono rimbai ari syari namu syapri hena pari rimbai artis maira orang suara kono pari rimbai rapat rapa ngapuan ara program balu ngoper menu sabahan ra Imago nunsua baga-baga ka ra dua ngoper mapat dari bulan no ra jam karuo eno ia rim i apa rimba itu isyarin amu syapri matung suau kono apa ramai pi ra balu ngoper menu sabahan itu no rimba ri napo kono ringo mi rimba ri syarin amu syapri rimba ini ngelaran pai li rayau.

Gitiana Patno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopora mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Yo, bagai-bagai ni rodo rimbai kono napai mu nan gerakan pangkiningan tegar rimbai-rimbai kasar lan dahulu mura sapa BFM lo nemino. Eno rimbai kasar itu li rimbai entori John Tanin sin rimbai ninggalan pekai pantangi dara. Hamzu no rimbai cari namu syapri rimbai ninggalan pai li rai au. Eno kono ra orang niswa kono cari namu syapri. Kono pari rimbai bagai-bagai kara kono patra kono balung opor menu sabahan man mai paralano no RTM sabah bagai-bagai rasa BFM. Ronunsua pakai pakai kaka matong am kono ahilong am kono angankan ahino secara percuma pakai pakai kaka nak kono angankan dah balu ngoper menu sabahan uman maya pahin talangu ronunsua ra imago shopping mall ronunsua dua ngoper mapa tari bulan dah bulan kalimo 2002 ngoper mono mam pakai pakai kaka ronunsua ahino lah tu malim pun terjam ka dua orang main matong ka kono paramai pira kono balu ngoper menu sabahan uman maya paralano rasa BFM ra RTM sabah paga-paga ka eno rata tandu kono pangapuan ra oronu RTM ka balu ngopor ra hino ra balu ngopor menu sabahan ra ronu sa paga-paga ka ya ora sina kawan kini ramon dalam kesaluan dahun merasa BFM hino mayar live TikTok mai ami kapi kono mayar live Facebook mai ra lo nemino ra page mai rasa BFM ha paga-paga ka am sino kono pambili namin rorohino aka kono penuh abuli yang bilin ngitra bilin miun ino maya kira live live Facebook mai ra page mai rasa BFM ino bati kira komen ra live Facebook mai mikapi kono maya ra live TikTok mai rasa BFM bati miun nakra live TikTok mai ra lomino rasa BFM mami kapi kono maya ra WhatsApp mai ino ra numbur 0 apa siam 0 8 8 Rasakan kini kita kabar rimba-rimba yang terisalia Ben rimba ini adalah janji Akpi Naujong Amsun rimba-rimba Marcellus bin Joseph Liwi Ango rimba ini adalah Narindiman mo. Apa kena peduri rimba ini kau kena pakai rasa nyusak Lali bungun kata kena balo amin terkintok Ahondono.

الله أكبر الله أكبر.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang raya Aidil Adha angi beritaka kawe amah huang ranangiawan Nabi Ibrahim alaihi salam, ang ketatan Nabi Ismail alaihi salam, ang ubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha intora RTM, teman setia Anda.

Yo, apa bagian dari rimbain Tori Samson Lee nanti lantam Ria Fizal Fizal Kiko. Eh, no rimbain ninggalan anda simpatataan. Dan lagi kita ada jam katulu lima ngopor ngami rolondom. Ya, penikunangan ya kau dapat pakai pakai tak kau si mimpung inayara live Facebook my page my rasa apa VFM. Sini aku dapat kata itu Philip Maling Kansen Rolondom DJ kau dapat penikunangan Kansen Rolondom Amonsoy. Aku ni Philip Maling penikunangan dia. Nah Philip Maling. Hamzina kau kena i sabin kang guat kansen alon do moroka onom DJ kano am kawin orang orang rasa BFM kesalahan rahum rot apa sindangan entaka onsoi rakan di rakuan di sabin kang guat peringkuran DJ kau peringkuran solirin sabin kang guat peringkuran kau nanya live Facebook merpage merasa BFM am kapi kau lupa nang kau hendap kata kau nanya live TikTok my EMM sok kansen alon do DJ kau peringkuran kansen alon do am sabah BFM onsoi rakuan peringkuran kansen alon do min MM sok kena ini era live TikTok my rasa apa BFM rasa kena ramin pakai-pakai ini era live TikTok my live Facebook my rasa kena kau share kasong kami kena share live Facebook my jadi kena suang pira kena pakai-pakai tak kena pokok kena semingkau semimpung kita kan kini ngo akhirnya raka saluran dahun merasa apa BFM atau kena kena intokan nilo pakai-pakai ka amsini aku kena live Facebook my live TikTok my ralu nomino jadi pada kena semingkau di tega si simpung raka kena ralu nomino kan kini ngo raka saluran dahun merasa apa BFM. Akan kini kita kapiara rimba-rimba yang terindah hati di Zuki Fli rimba tinggalan sadin-sadin sinon soal sunu kena rimba yang teri Ivi Iklaristi Ivi Iklaristia Idin rimba tinggalan anda aun kisala.

0: Ih, kulut kulura siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik ya keringoh kutu.
1: Iya kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Aya. Oh kau timing ah.
2: Gitu nampak no. Kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, teman pun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

Ya apa pagar naga suku tanah rejam ke balu talung amin di dalam dom hina retatan umar studio tu. Ini kena ngaram yun kena ora masih pegang kini ngoramon dalam kesalahan tahun murah sabah BFM. Rais kena kini ngoramon dalam kesalahan tahun murah sabah BFM hina pa sindang dan tega onsoi. Ya ora bulan itu pagar bulan kalimo rakan upa parla pengapuan tegar rakan o. Ilau kamatan, nau manta kapu ratu kita kini bulan kalimo pagi-pagi kan? Inororo hitili rakono pahilian pengawian, nah pahilian pengawian rasu gandoi kamatan dazanak amsongko tahun, nah ino inu mak para lano roro hitili, hina tu malim pun terjam ka dua orang kemayon rai tuli pagi-pagi kan rokok paparalanan rasu gandoi kamatan dazanak amsongko tahun. Ini nomor ke DC ongkot kuasaan rapi nampang para baga kawi. Rais kena kita kapar ramai pior aku no pengapuan tegera ilau kamatan 2000 dongo pramonom. Ino man perlano baga-baga katuk itu kirim tahun dah ke DC ongkot dewan ongkot kuasaan ke DC baga-baga ka. Ino rata lungo perari bulan apa perlanan dah kono ke perlanan da ilau kamatan nah pengapuan takara ilau kamatan pengawian ra kono pengapuan ilau kamatan ini rata lungo pra merundo ari bulan da bulan kalimo 2020 pra monom. Aun ki kono kalap napora kono ratu ha rehino ra kono ratu cantik no Ralasan dong no ka ilau kamatan 2000 dengan permonom peringkat kebangsaan da pembangunan tegas Sabah pagi-pagi ka eno aringo taga mailong taga kono ang ke kalap ra pahilian na pahilian ay ratu cantik ami api kono ra Ralasan dong ra pada kamatan na baga-baga kara kerupan para lain rata lungo permono do ari bulan na 2000 dengan permono mihina manda dewan hukot kaisan api nampang ke di sie. Harus kena kita kapar mai baga-baga kara pengepuan na ilau kamatan da tahun 2000 dengan permono mihina. Angkini ngota pira rimbai ara pengepuan tegara oro ilau kamatan baga-baga ke. Ena rimba intari syari namu syabri rimba ninggalan ada oro mayo amzuno rimba risilibin bugis rimba ninggalan pun kaya gandra kaling.

Gitu na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia renal salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipunda jam karuora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Yo, apa guys, kita pasuk gugu vili ni taran apa kata kai naira WhatsApp mai rasa FM nora nombor 0 siapa pasiam kusung dulu walu itu vili ni tu intari Joseph Potilu ah kansen dalam nomor ekonom dijadi kono on kabar kono paling kurang on saya kam kansen dalam nomor yun am kansen dalam nomor kami nopo kaka kaka rakon ang kini ngora kasaluan rahun nomor alumino yo kono rahino rarang-rangan ni Julita Margaret Narumba Ipita IMM Sok, Rogelina Vitalis, Solerita Kinajil, Josie Mindo, Maria Juhan, Lucy Doyo, Clara Ida Tius, Inai Sugut, Inai Sendakan, Charles Lo Jinun, Datu Elizabeth Morris, Joakim Kubot, Julius Pansi, Avitus John Modit, Marius Marudim Gawis, Petrus Quintin, Intra Tambunan Koneng, Gamsatur, Patricia Nicholas, Josh Mining, Patrick Antang, Yacoy, Rataman Pasir Putih, Putatan, Rakono, Francis Bonio Siluk, Bilin Kuri Silokawi, Alansa di Silokawi, Rakono, Onsen Saya, Kratu Kitukin Noro, Rakono, di, Joseph Potilu, Peringkuran di Jari, Peringkuran Soliran Joseph Potilu. Amin kami kena lupakan ku yang ada kata kain naya live Facebook mai ada page mai rasa BFM yang ada Julita Margaret kansen dalam dom DJ kono am kansen dalam dom Rio am kansen dalam dom rakawin orang-orangan nang kini orang kesalahan dalam rasa BFM onso era kone Julita Margaret paning kona Julita Margaret. Ya papaga pabalay ko piramion paga-paga gawi pelu panikon matong ra orunun saura Imago Shopping Mall. Orunun sa paga-paga kahin ra dongo pra mapatari bulan da bulan kalimo 2000 dongo pra monom. Tumalim pun tora jam ka 2 ra kamayon matong kara kono hinora program man mai para lanor RTM. Hinora balu ngopor menu sabahan uman mai pahintalang oram yun paga-paga kara balu ngopor menu intora nasalinut etnik ra pamahunan ta Sabah. Sini aku nora kono kanon nu intora etnik apa intora etnik takara murut tu paga-paga sini aku intora dusun sungai paga-paga kedayan Bisaya ampio kono ra Bajo Pantai Timur Bajo Pantai Barat paga-paga kara kono pintalang pio kono ra kanon rilo rapat rapa program balung oper menu sabahan uman mai peralahan orang-orang nusau balung oper menu sabahan itu paga-paga tetandur kono pengapuan da oro nu RTM ka balu ngopor paga-paga ka ini para kono oro nu nahanakan nahanakan nu RTM ahino rasuku balu ngopor balu ngopor kono oro nu RTM ahino balu ngopor menu sabahan umay uman may pentalang orang min oro nusuau matong ka abara atong kaya kasong kaya kena matong rabalu ngopor menu sabahan aburi kono umangon miun namay kapi kono rasain miun rakono kanon na kanon no intera etnik na salin etnik na pamahunan taka Sabah ronon so apaga-paga ka matong ka awal tapi uman paparlanan rakono balu ngopor itu apaga-paga ka man peralano ra hino tu malimpun tu ra jam ka 2 ra kamayon ra ronon so human ra Imago Shopping Mall. Mago shopping mall am kano kibayarin na kao munsop am kono ang angkan na rabalung over menu sabahan nino paga-paga ka kono ahilong kula menu intora na salinut etnik na pamahunan taka Sabah sina ya kono paga-paga ka tiopo intora murut paga-paga ka nun murut ra tiopo am sina ya piyo kono Inaba Inaba intora kadazan namigis ambuyat ya piyo paga-paga ka hinara kanonara konora na salinut etnik ya sino ya kro inta hino ambuya ta kanono etnik intora kadazan nami kapi kono dusun nami kapi kono ramurut uman ta ka paipan ta ka la hinara inau amin ra sinak pi kono latok latok ino kono kanon intora Bajau Pantai Timur sambil sempurna paga-paga ka ayus matong ka ronun so apa kapaga kara balung over menu sabahan hino matong hinora munsop hino secara percuma mkando bayarin nam angangkan puna percuma apa kapaga kawi rasal gini kata kapira rimbay rimbay tari idi anda yang rimbay ini kalau pat asisimpung hamsun rimbay intori edut imi rimbay ini kalau nabutitin.

0: Gitu yang nampaknya, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Yo Bapak yang dari Turimba, intori idian dayal retura rimba, kasar itu lirimba, intori idian dayal rimba, ninggalan empat asis simpungan, sunung rimba edo timi, rimba retur edo timi, retur lirimba, ninggalan dan butitin, pakai-pakai kak. Ino nang ibit ra rita kara jam ka walu dong opram jam ngamin ro London. Rais gro pasuk ko kono bilin ni taran pa kata kai nai ra live Facebook my page my rasa ba BFM London itu. Ino iu ju bahat hai DJ kono kansen London, kansen London riun. Ampio kono paga-paga kansen London ra kai no paga-paga ku. Amrangaran ku ra kono nang kining ro ka salon dahun rasa ba BFM. Pasti dengan antaka onsoi ra kono iu ju bahat paning kurangan ju bahat. Kono nai ya kono nang kining ramon dalam ka salon dahun Sabah BFM, Heno Mayer live Facebook Mai pagi-pagi. Ya orang sekarang pak balai kuramin pagi-pagi Heno raba balu kawanan sambil pemahunan tak sabar orang nusa orang minggu. Aduh ngopi ramah patari bulan, bulan kalimo 2002 ngopi ramono pagi-pagi orang nusa pinain salon kopisan meteorologi Malaysia. Kopisan nahilong raba balu kawanan sambil pemahunan tak Malaysia. Oleh pihak orang pemahunan tak sabar. Loro nusa roro minggu radu ngopra mapat hari bulan ra bulan kalimo eder sambil rasuswao aji nang ka rumah sam ra kukula intok sambil kemayon tumpalak am rasa mawa sam mangina puo ra kukula intok ra paga-paga ka am sambil londom tumpalak am rasa mawa sa pio mangina puo ra piak pio ra paga-paga ka ra kukula intok ra sambil londom paga-paga ka eno pinabala no ko bisa meteorologi Malaysia kalasuan mato noro roro nusa minimum no dongo pram talu darja Celsius maksimum no tongo talung ngopra mapat dari jauh Celsius. Ya ras kena hilong ra babal kawanan sambil pemohonan takam Malaysia paga-paga oli pikana pemohonan takam Sabah paga-paga ka ena salok hilong pebelan interkopisan meteorologi Malaysia. Ina maya era laman web rilora emiti.jovi.my. Ya ora sing ngene kok piara rimba rimba entar ino sandara rimba ninggalan pil tar halingam sunu rimba rinor Faziana Imran antam di Florence ora bin rimba ninggalan ra akapahumbung.

0: Gitu na partner, kumi nam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopera mapa taribulan sila kalimoti, tumanipunda jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Yo, ini dua rimbai kena nari ngomu ini nari rimbai kasar itu lirim rimbai entar ini nusandara rimbai ini kena pilih terhaling. Amzu nono nari rimbai ini Norfazian yang Imran antam Rifu Lorenzo Rabin rimbai ini kelanda akapah humbung. Ya orang sekolah paling kurangan ya kondor pakai takakon ini era live Facebook my page my Sabah VFM Sabah VFM yang sinok pio gelut Kristin Justin Gatim atau Fatsia Elizabeth Bert tampil tu Robert Berto Kansen Dalondom Ramion Kansen Dalondom DJ aku ni lah paling kurangan Kansen Dalondom Ramion paling kurangan kini era live Facebook my page my Sabah VFM. Ya apa kabar guys kalau apa balik Ramion heno pasuku Ramion rakono loh loh nu gata rau rau kasa. Ara minggu sumab tu paga-paga ka radu ngopram 5000 bulan bulan kalimo 2002 ngopram monom inra loho-loho nugata itu paga-paga ka penensal no inan nguasa industri kata Sabah LIGS ra oro kasara minggu sumab tu radu ngopram 5000 bulan bulan kalimo inra loho no susu nugata siam ngaringgit ono mo kurang balu sen sa kilogram uli aku peo loho no susu nugata siam ngaringgit ono mo kurang balu sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grad kasa 4 ngaringgit tulu ngoperam 2 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grad kado talu ngaringgit siam ngoperam tulu sen sa kilogram. Gata kantalan grad kasa 4 ngaringgit 4 ngoperam siam sen sa kilogram. Gata kantalan grad kado talu ngaringgit tulu ngoperam 5 sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit 6 sen sa kilogram. Yo papa kan dari tukun loho-loho nugata ra oro kasa ra dungo pram 5000 bulan dan bulan kalimo 2000 dungo pram monom pinensal no inan nguasa renda asri gata Sabah LIGS sino kali kono paga-paga kono antalan regata min ra oro kasa ra dungo pram 5000 bulan no mino kono loho-loho nugata no paga-paga ka. Ya orang sih nang gini kata biar ruo sah mirip bayi pakai pakai kain rimba yang teri ebisu hai biabir. Kain rimba ini galanan ra inukiran.

Gitiana Patno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Murut pagi-pagi kya ampe kono dusun kadazan ampe kono bisaya kanono bisaya ampe kono kadaza ampe pagi-pagi kya rawo kono hinara rungu sam sungai yak pe kono man mai kono pain talang ora min daro nusuau imago shopping mall ra rakono ahilong am kono ampe kono angangkan na rakono kanon uman mai pain talang ora balung opor menu sabahan pagi-pagi kya rakono runsau munsop hinara percuma ampe kono angangkan da kono menu man mai pain talango am percuma yak be paga-paga ka da kono hilong ra menu mai sina kono hinawa ape itu ra ape ambuyat paga-paga ka ampe linopot ha suang be kono paga-paga ka man mai kono apa in talango ra min ra orang suara Imago Shopping Mall hin ra patra pangapuan balung opor RTM paga-paga balung opor menu sabahan mamai uman mai pain talango ra orang suara RTM hin ra Imago Shopping Mall ama 2 jam ka 2 kemayon. Ya papa kana suku nagara ka paparan siaran sa WFM kesaluan dahun murar nomino Irwani ka kora 2 rimba yang dari rimba ri razimin ribin di meni kelana dan sayang sunung rimba ri molisikin rimba ini kelana tangkas pirot nuhuang ini dragon ya dirin kanser alon ramin kawi kansian ra penting esan min nambah perupani kono matung suara Imago Shopping Mall ini tu malipun dari jam ka 2 kemayon.

0: Assalamualaikum kapsinangan tutuang salam Malaysia madani baina kinongo iti habar inakoyanan palambusan ko i Abdul Ropeh bin Walimin kapagulo iti tuloh dat habar-habar. Pangulo dan tagayo 25 taon gonton montok manamong gautan Sabah masagan uludon. Karalanod pangadangan diesel kisubsidi SKDS para ladon kumad JIP om pickup. Habar pempeno. Perintah Pagun masagan mengulod palan tagayad gauton muntak timpuh 25 taon it asilid tenudan dot penamangan gauton is Sabah. Pengulodan dilo kapitanod hantalan Sabah mentok mengadang keburuan rentab ekonomi om penamangan winorun pesarili Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Pinapailo. Pengeludan dilad kanud meningalig ekologi osoding miampai keburuan dit asempuro. Nakalambus dawiti idba barasan masa pinapahimagan tadau gautan pemagunan nayatan pisempuruan 2020 pada manom. Sabah dinanda diti nakanud meningalig 6,300 ginayag gautan pagun pahampit 3.85 riyong ginayag kayanan dit kigautan tingaligan dit suway. Perintah pagun gemirat patindahay 2.2 ringkon hektar kinayanan dit tingaligan pengganop mentak pagirat pangludan gautan winorun mantad. Entin pun ila Datu Haji Haji Ji Pinapailan Sabah pinatindahoy ning kakotan pagun dito Siribag Kapalabusan Kabon tumanod taylaan ges otomaw kapelaan do Huwago. Kung ngayon dit sinakadong dot kinayanan gautan it kanod munasap ginumod Kabon it pagun dito. Pinintalang daw dot pangludan gautan dit asampuro miyampay tangawlon na kayanan kanod maguhob papayinkas kasunungan rentab ekonomid tangawlon. Tumanod kerajaan pengeludan gautan, kinayanan tadan waig keburuan tadan, kepakenuan suai, megaldot paha tan tadan tuai. Isribad RMK padam telu, Sabah nakaramit kahupan seginumud turunapad, titik walu riang ringgit, mentak papanau pengeludan gautan dila. Seginumu atus 2.6 titik 3.6 riang ringgit, mayad tabung, ecological, fiscal, transfer mantad di tahun 2008 siam isiribad pengeludan winorun peserili. Gautan akan ke tataba winorun dat sandadid pagun asilih iti tadan ekonomi dit aponsel et papahampit tengolun labus kakadayan mayak gautan kepakenuan keraja katumbuluyan pahampit winorun peserili. Menteri Tadan Generis Ketinggaligan Winorun Dato Sri Atoh Joseph Kurup Pinapailo mentok menamong tataba dit akawas gatang dila tinggaligan Kementerian Tadan Generis Ketinggaligan Winorun papanau ababayan pananaman kayuh kitulo gautan ekonomi. Pakita itid kahupan tagirat mentok menamong kayanan gautan pagirat winorun pasarili andet kanod meningalig kasimbanan tawan mentok kesenangan sukad susumuhut. Kaubuan diti kapihandot kapamaramitan tadaw gautan sam pamagunan nayatan pisampuruan 2026.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini yaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahwa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Datuk Atta Rinuban Maganu Habar untuk napupusan ababayan dila id gautan tinggaligan sok lek.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Perintah Minanahak ke Kunandat menginsenong ralan papanau kepetikiran subsidi diesel mayat sistem pengadangan diesel ki subsidi SKDS. Mentak memaruhan ginumudit keramit pampai jeep om pickup id kegenaan sasakayan ralan babarang pentong kepegun ketimpuun dat kaisa tulan diti. Menteri Kedagangan Suang Pagun om kegunaan kepesian Dato' Armizan Muhammad Ali Pinapayla kautusan dilan nakarikat id mitingan Jemaah Menteri dit kedua napad tulan diti.
1: Subungan itu syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, Perintah Pagun nakakun dat papain gumu memaramit subsidi diesel dila mayad SKDS kumad kerita jeep pickup it pagulo diti pinarjista isiribad ngaran misa sengulon tumanod kakunan penimbanan kerjistaan sasakayan kumaag company. Kahampit kabaruan dat suway Dato' Armizan Pinapailan Perintah Papanaw Pangulodan Rantab Kota Pinatamad Isiribad SKDS mentok kaganaan pasakayan babarang ed tindal tumipun dat kaisa tulan kaanam diti. Lang ditid kanud pagirat pangulodan pangintangan mengilag pengenuan pemagunaan kad subsidi dit katunod. Dato' Armizan Pinapayla kain sanay kad kukunan dila kirantab ginumud kota mantad siyam natus lita gisam 5,000 lita sentaon tumanod rantab kota pinatamad kumaduwa na padamtalo sa sakayan kaganaan pasakayan babarang tindal. Kompany ditahara kapakinuan karajag kalib kota milad patahak pangapalayan kumad ke PDN mayapiramutan sumungod.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Pinasaraw kumad kain senain kumpani gahampit manahak tanggungan serad memaguna player card. Anuan pengantangan kampai maganod kagu kad dila menanus ngaran dila sekirad oilaan kasunsung id pengenuan subsidi. Talo na ribu susmikul takawas nakampus perimanan tumanod ababayan jago kadagangan pisampuruan jago. Maguhup Menterid Keburuan Papapu Keprasi Dato' Muhammad Alamin Pinapayla gisam dinendoh ababayan dilan nakanud mamagayat 2,000 katanudan papahampit 5 padamturug katinanan sikul takawas pentong kapagun.
2: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop yang di bawah InScan ini, dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan. Dan kita akan libatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Dato' Muhammad Ridwan Begaganu Habar untuk pinapahimagon kepupusan Ababayan Jago bagian ke-6 Mayad Institut Keusahawanan Negara InScan UITM Kota Kinabalu. Ababayan Jago kihantalan pagirat keburuan kabalan do dumagang pisempuruan mayad penginsamakan keterenangan do dumagang. Miampai manahak kahupan kumad talu bagian papahampit keburuan takawas kigatang tagayo ekonomid asahug ekonomid abulaw. Seginumud atus 5 do tumanod mantad tanganak id pintongkop kota Kinabalu tinumanod ababayan khatan perdana 1,440 Hijrah 2,226 Masihi. Ababayan menginggalid niyatan kaupisan bagian agama Islam Pagun Sabah Jahes. Mayampai sekadong surupud agama Islam Sabah Muiz. Kotinanan Baitul Mal Kementerian Kelidasan kaupisan Bombah menempasih Malaysia it nakapanaw id Masjid Pagun. Kapahimaganan ababayan dila pinagirat dit maguhup menteri kumabayan menteri Dato' Isnin Aliasni. Antak rinuban magagano habar Dato' Isnin Pinapayla ababayan dila kanud mangingaan tanggungan kausinan malahing tanganak dit kahampit am tangolun asnap am mualaf.
3: InsyaAllah kita akan juga merancang selepas ini, kemungkinan ujung tahun, dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Dato' Isnin Aliasni. Ed Pembusan Sekutu Kawaga itu telah datang habar-habar. Pengulu dan Tegaya 25 tahun Gautan mentok menamung Gautan Sabah Masagan Uludan. Karalanon pengadangan diesel kisubsidi SKDS. Paraladon kuma jeep om pickup. Iri-irina habar depagun nolod di Doni Ijom mantad unit berita ehwal semasa apinadalin di Adrian Soedi mentok keselimbahan baras dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo manikid taon montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigyon.
1: Radio Malaysia Sarawak FM 105.9 Senang Kopi.

0: Manood sining tawasano.
1: Kela ka nangku. Teh, milen papasilih may labi akita amulak. Antioksidan dit akawas isuang teh otomo am teh apurak. Kapaguhop sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labi asikap atua. Asaro menginom teh, milen papasanang kulit tokaw am kulit turas nga labi alidas. Suwe kada akita labi damulak teh kiharan nagit kesenangan mentok kalidasan tokaw. Ketebian, mamaramit tadaw teh sempamagunan dit ramayon mentok kedua na pada misa tulan kelima 2020 pada menang.

Ya, tapi ini kami na jam ke siam 2:08 minit da tetuang kakal kaum yang paida ke DJ OP hit keselimbahan di ti keselimbahan beresedesen eta senang kapia. Tapi ini kau kumari ke yo hit mamasan agin makin ngau da tim puriti sekiran dapat harpasan da mandi yo pong kapo kumaga bolutan meliud patadan da hitit penguminan da tu WhatsApp sabab BFM kia kada kau kai kumai kada kau kortumai ama kumari ke yo hit makian sinding arhi sinding di alai dunia daun nerangok ya mai di pesuata di kayo ngeranda sinding di tiri penguminan di WhatsApp di ting sekiranya pada hari nuludanku umbabalanku dat papa siwat papa nerudih papa siwat dat papa ni isinding penikian unda kayo kita penikau yang pengguna po iti timpu-timpu rumah sam di ting atamita miski atau perimanan Maki kayo lihisa miampai ti sinding di datu John Gaisa. Itaritan dat minyagal o sin sing. Ya tapi ni kau sabar BFM. Senang kapia.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh melobi ogirot menguhub nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi kau timbul itu memasak lagi pendalan itu tipialan main raga, okay? At nuride final dat si Paktakro Thailand mesap dat Malaysia. Ete tipialan dat Piala Dunia World Championship 2026. Ete tiwangsa. Ete teragu piala anda teragu di tim mama senang di pendalan. Ete teragu kaisa. Ait set kaisa na punga nak kamanang at Malaysia. Set kedua nak kamanang at Thailand. Ete tempo di tim. Set dot ketelu. Langsan dat kamanang iti Malaysia dik ya. Nga pengguna po nga kita ku Miguel dat penggulo-gulo na Malaysia diti iti set dat ketelu diti. Ke apa dah misa misuli siam mata. Ada yang saya dikayo itarahian dat temintang si Paktakro teka meraga mila kau mengukap dat YouTube teka in Facebook hara live dah hilal lo may di sukadunga iti Malaysia am takay di yud sambayang iti Malaysia may dat kamanang yaladi manuan ilad kamayan dat kasenangan dat kamanang di titi pelaan di titi kita binigaw sampai ko rapang apas ikaw kumadi kayo hit kakal dami apay da gada itin kesalimbahan di titi suai kaila haranagit pelaan dat membul final dat membul at JDT misap dat kucing meladi rintangan di estro kaya apa yang kurapa kumadi kayo terhian dat magiungkap dat sinding mila diyo dipasuratan na ngaran da sinding dahil lab panguminan dat WhatsApp di kya karakaw karutumay apa yang kurapa da damat ko dat magentong mengandad di kayo pasan-pasan teka mengandad di kayo sinding di timinan diyo pagkino kya mayaki kayo perangai sinding di Christine Aston. Ay, tretan da Thailand ko, ako na gumuli. Kinangat ako.

Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC gikapatutan meningkat akaun media sosial datang anak di kiumur idsribat hopodom tonton. Kemalahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur idsribat hopodom tonton omongkap akaun media sosial. Iti dapo ngamuntok mengalai tengah anak auditan teko utaguang skema karatan seksual.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Sera dari ketulan kelima, Pagun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa karamayan tungkusan dit papi isa dati tainsanan. Miampai dau mengitung tinaru, ugama emnantadon. Magiti timung tokau, magilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Magiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om magisusuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
2: Kita mula kesalahan kesembahan prosesum kes.

0: kinumula ka sarili, kasalimbahan, bro, susun, kasalimbahan, di karanghano, sinin-sinin dito, o sanang, sinin-sinin dito, kolihis, dot kinawa, ay sanasuay, ikasalimbahan, bro, susun,
1: Sabah FM.
2: Itinoh timpu, montok mamurimon, piswayan ta kanon, tungkusan Sabah. Kepihon dot kinauliton ton, tanod RTM Kumo Walunahopod, RTM Sabah, pepekito. Walun hopod menu sabahan magisusuai tinaru magisusuai tepurimanan toinsanan haro nunuhit lebih kagayat toinsanan ta kanon man uludod sumilih numbur walun hopod kada petulibo kesiwatan memurimon magisusuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo kontok tadau minggu ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia anda.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke pendapat minit dah tertuang nak suang tak kau na jam kedua di titel jam miti lembus keselimbahan beres dusun. Amiti te jam kedua di titel megal dat kau basanan tak kau kasari menikid terau dat kau enam. Ada beberapa yang tak kau dat pepelambus pasan mayat pemelahawan. Dia mila kau menelipau ni konti dat tiapu di titel apa pelambus dat pasan kia. Adiha Maiko Remita itit pemalahawan dat ke paguluh tetuang da bainak kia. Halo, kap senangan tetuang Isati.
1: Hello.
0: Oh, hello Isati.
1: Oh, hello Agang itit mantad kayu madang.
0: Ya Agang mantad kayu madang. Nuno habar nu Agang?
1: Oh, sedang kopi ya. Lakar sam-sam masa gitu-gitu tadi.
0: Mantad mantad jam ka nuno perimina sam dehina.
1: Tadi puk ibait dong telepon dapat pukul 3 sampai pukul 4.
0: Nak kata dulu nadi lah ya.
1: Oh nak kata dulu nadi.
0: Bam pengkura ponga senang-senang kan tetit. Dama-dama titit segi-segi titit yang pepelembusa na pasan nu kia.
1: Senang-senang ngadi beberapa rasa nak rasa merasa.
0: Nanti kia kang kau dikamai kapi apa pelembusa pasan nu.
1: Kau pagulu pun kau mah pada kau lah mepet pegenakan nu.
0: Pasti kau.
1: Kau niki pelembusa titit. Pembalutan buat Sabah UFM bagi tampulan Abdul Malik Ilungkis Adila Jeniupin Yubug Thomas Jani Lanog Koyokmen Torius Marudin Iros Disugud Petrus Iyu di kampung Narawat sampai pasan kepesenangan dan tetuang dah terdakwa konem kepiwasian kepiwasian lagi menyambut terdakwa tegaya tak amatan itu dimantul kakak anda tiga ikan siko
0: apa siko lagi kumadi ke Agang ini apa
1: ok anak anak
0: ya apa siko kumadi Agang mantan di kayu madang nakapagulo dat memalahau dari tiri konti tetuang dah terbaik damat-damat ku dah mengandat di kayu pemalahawan kia. At pilangan kod kumadi kayong awit din sanay tit makikinangaw kasalimbahan baras dusun da timpo diti ama suab kaya kontak da tari bulan ke 2/4 tulan ke 5/2/6 diti isa at ababayan 80 menu warisan Sabah kaya natimung id imago tit kantakan da tadaw RTM kawaluna hapod adia mila korimikat dahila id Imago Shopping Mall kia memaramai ditit babayan diti tu agu mata kanan dat mula tak umbalan diti tentak diti kemudian data kanan kau basanan tak kau itit mantad dat magi sesuai adat etnik diti dapat gunit Sabah adiam miampai tema rasa kita warisan kita ngai kau dahilaid Imago Suab ketimpun jam kedua sesedapan kia. Ada mai kurang minta itu pemelahawan dat kedua tetuang abai nak ya. Halo.
2: Halo.
0: Isaiti.
2: Ya ko idan si tituaran.
0: Igan si mantad tituaran nu abar nu gan si.
2: Amo sana kana ni banga. Amo nakara rasam ni.
0: Nakara sam dah hina dikak ya pemegunan dah hilai tituaran.
2: Para saman ko kan gadi gulu dia nakara
0: sam. Ngirina kangko, kadung ko para saman ko kangko man ko kopiai mati. Hingga mati at anu ready pemainan ko ti.
2: Oh, enggak tepat ini, Mbah.
0: Okey, Abah. Mereka pilih pelambus apa sen, no, kan, si?
2: Apa gue lupa, Mika, aku tepi naik.
0: Itu sih, kau.
2: Aku lagi dengan si Tamalat Tebalut, itu orang. Mika, aku di Nungkim, Niniu, Yasip. Omi, tepi naik terpulang, lo. Kepatung Peruli. Kadang-kadang itu, sungai yang teruap. Ilang itu. Kalau aku pengen, pinang radio, main by person, kepesanan dan terakonom, saya nape ketertunda kok, nak kapan, kapan mah dan pasan kunci, bah, ini apa pilihan?
0: Ya, apa sih kau kemari kain nak apa?
2: Oh,
0: ya apa sih kau kemari ganti mantadi tuaran tu nak apa melahau dari tiri konti, ngapengkura apa? Mundorong tak apa teruhai sumiwat tak apa memilihis ginawa miampai sinding di matinin yukin Itaritan dat karamayan pisang puruan. Kinangat ako sa Babi FM at sa nang kapiya.

0: Jam kedua, detik telur jam yang dilambut keselim bahan barasa dusun. Netik te jam dat kedua, ababayan pepulang bespasan, mayat pemelahawan. Ada mai kurang minta kawago, hetit pemelahawan. Maki kita ngau keselim bahan barasa dusun. Halo, kap senangan tetua, angin saya ti.
1: Halo, kap senangan tetua, kumal dia di jep.
0: Kap senangan, tempulan berarti?
1: Isepah,
0: iya. Okey, ya. Hinang kau kia, hila tuaran kia, temparuli, temparuli.
1: Temparuli.
0: Ah, nak rasam temparuli kia?
1: Ato kasapo nama terasam terubainet.
0: Nak tado nadi.
1: Oh, nak tado nadi.
0: Ah, ba, masenang-senang madap bainet tatamis kia.
1: Ya apa ingka posokhead tulunan di tim.
0: Ato anda skudiam. Anda skudiam ni saya gabusan. Tulunan ni di mana kia?
1: Anu hang dat arudok gupusan dan nada tagal gumap gum antagal gumap pusa mulahing yo
0: ka. Man ke mati pacakai kia gumapus mulahing ka.
1: Oh lagi.
0: Ade, mai ke pia pelambus sapasen no.
1: Babam ko pagulupam kumapa dia di jati kapinahan dat tatuang dat kada minggu. Masa nak upad kompinen tadi lah kampung kau tabulod. Ya, lebih-lebih kepada pengenakan di sika hingga satu rom bagi kaum balutan lah kampung ratawak tabulod lagi menika giduk kura-kura nata barak kodina lagi tip kaum balutan lah suai mengganti Abdul Malik Isabin dan Saginda Lamarana Kaleon Yanilunag Amin Maliaga Amin Sandakan Maria Jakim TKMJ kami Bagang Sagi bagi Katrin Kimbat kami Madutin I Adila I Marius Marudi Mama aku lagi lewan I Julita Julita Judi Tengkuk Ngit kami Luciata TBB kami Ya gang pun si kau di pasar no di tino gang merokok pasar no kami Rose di kampung Sugud lagi Kayok mi ni Petro si Paulus am nagi Janiupi ni Lani ngang ni Jagimbun Ibug dead Tantay Tamparule Iman ni Kagarok nagi dead Talibong Tamparule nagi I Asip I Lumpkin am nagi Dansi di tino pun si kori pasan no tino Dansi narangong ko pasan no am nagi Thomas I Sintom I Yalina I Menjakong Majuna di Patungkong Kudat Nuan ko lagi pasan ni Kuwabi na i Taimal Itit ko ang balutan na Tuhay Dati Panang itamunan ni David Sando I Kelsikil I Arne Juita Arjelius inarumbay I Helen dahil kamabong tenam yung paypasan ko kapinangan na tatuong at sa Domingo lansan na tali-dali dahil ako kasi tikid ta daw lagi kapinangan na marami ta daw kakatuan ikata daw kamatan iti dia tumantal iti so ano lahi dit dua katalun apa dalam katalun apa dalam misa bulan lima ait sasagita kita kata saya mana mingkakan aja dia te
0: mesti kau kemari kah ini apa
1: okey nak niki ya
0: ya mesti kau kemari tempulan mantan di tempuruli nak apa melahau dah itu de konti minamasan kumagam balutan ngawi agumo tamalot dit na right ditin walang sana makarangaw yala di misa pakwagot pemalahawan dat man ko siwata dat mamaramit ete tempo diti pagulo dat man ko poni kawagot sinding dat katilambus kya ngapin ko na pang apos ikaw kumadi kayo ngawit tayin sanay tit mamasa nagin makinangaw diti kasalimbahan baras dat adeso ni tasanong kopya kadela malansan dat ngalihis ko karangaw ginumuan di tisinding minan ku papinguniyad tatuang rabay na kya pengkura po tipu-timpuh dat rumasam diti alansan da tatumbayan ako nagid senang kada pandoyo senang kada pada pan tu atamita miskia kan kemegalit kasasarid alasu tamad tatuang baina sangadau ka pidri minasam senang-senang kan tadi kada pada pan takau ti baina nga pengkura pa eti tempo ditit mamasa nagid kendala ni ti tipisapan da membol piala Malaysia kia piala tanda Johor Darul Takjim misa update Kuching City FC nakasuang na id masuk kedua minit ke 5 na padam siam na bainom kakal pad kusung-kusung kia nuridid arwain na dapupusan iti siam na padam minit nga kita ko migal dot au kapigul kia alang sanang haragul latino ramai-ramai da mintang kia mendadamat ako mintang da membul dadamat ako da mintang ditit min raga nagi tit final ditit championship World Cup kya mata ditit Malaysia ham nagi Thailand man ki kayo parang ho sinding pamilihis dat ginawad tatuang rabay na sinding man tadi si Tim Bandaron etaretan dati sikul Guas Gata.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa dah terlalu nak padam 5 minit dah tertuang jam dah kedua kakal terkopai dah ababayan dah memeramit pemelahawan pepelombus dah terpasan. Adiam kumadi kayo he terakhian dah memelahau pepelombus dah pasan. Mila kau benar lipaun dah banyak ya. Haran dah memelahau mai kurang minta. Halo, kau senang tertuang, Seti.
1: Dede.
0: Ayo, toko melunggu igian, hai Seti. Isai kege. Isai kege ade.
1: Thomas ini DJ.
0: Hi Thomas, si Thomas kia. Mana tadi?
1: Tadi Rugading.
0: Rugading. Nono kabar no Thomas?
1: Kabar aku makin nongol Thomas dilihat Jenny di misap DJ.
0: Nono misap?
1: Jenny di FC pusing FC matulah.
0: Kusung-kusung pabain nak ya?
1: Kusung-kusung pala ala tarong ako kula.
0: Isayat sukungan no?
1: Mahluk ko di lahay dyan ni tindi nga o ilan.
0: Kusung-kusung pag alam mo ilan mati isay ka manang di lahar pero paminit ang mapupusan. Pamanangan po ba dala kucing bay na to? Kaman ang kasari pag ala jihor di lahay sa kala?
1: Kana la, mila nila mahluk kula.
0: Okay, harat pinatupan no kaysa.
1: Ingahin, di ba?
0: Kala mo nagtupa ka dat, ilan suang walay?
1: Nuntun pa ako sendiri, sese.
0: Ba, may kapiya pa lang po sa pasan na?
1: Kasi ikaw na to, sabi manok, ayaw na ramit mo. Alam, bakit ikaw ka na, din ka pa rumaruma. Pag-ilupan, kapag ikam, alam siya ang lalit, dalid-alid, as nangawiyam. Alam mo kan tara lang dobre no muli mo sana mo ni muli to walau ni ta sa mak na alam mo ni tin alam mo la
0: ya tepat
1: hiti mo tiro gading na to kasapo mo ti di pukul 2 isa mo pukul 5
0: na tero talo na di labay na kya
1: mo talo na man ta di pukul 5 nga waro pa di pukul 9 nang talo na di pati ya kung ni gedet masang ngayon ang matambalot ngayon katitin kayo tamo sa gulo pa may kadukado hilara na agi may bonang may hilang muro may kampulan hilang kapatang palore kung sigaw na di pasan mo tino naman kampulan to narungaw ko na rin may agang may hilang kemudian kelipuk muka semua kita dah tiagang nahu kita ke pusat selawat lagi ngawi China apa itu tutun bagari lagu di dan si ngawi di ikan nyu yasip lumpim pasan ku ngawi dia lele dalam kamatan pengawi dari itu menjuruhai nga kamatan kesalangan lah tetuang lek kalangan diri kemalasan lah kalasanan kalanga itu mesti indah lah kalasanan baby kita ini lah itu mesti hati hatta senang damu depo mahu lama kepastian dan kesuaban indah kahana kata diri itu mesti nunggu aku pekerjaan lek main bola minat dia main bola lah yang diri diri ngawi di kaki itu mesti nunggu pede
0: ngam na ba na kaya?
1: Saka na DJ.
0: Hina ka ba kaya? Sanang-sanangan?
1: Bagal kita na po. Ito sanang-sanang. Sanangan yung muli ko. Wala mo, wala mo.
0: Pas ikaw. Hina ka pa.
1: Bagal na po. Hina ka na.
0: Ya, pas ikaw kumadi Thomas Mantadid Rugading. Ito na ka pamalaho dahil tiri konti. Ito tuwang na ba na? Isa pa kawagod pamalahawan datman ko siwatad mamaramit kaya ha? Adiham pamelahau kau dah hitil konti timpu diti tuh hiti aku dikasarin ti dat pengen ada dikayun pemelahawan kia damat-damat ku dat magana ada dikayun pemelahawan papa ilang-ilang aku kuma dikayu papa susu-susu aku nagid etit ke tusen dat masa-masa hadit piala Malaysia meampai ditit Johor Darul Takjim misap dat Kuching City FC kakal pun kusung-kusung di titik minit ke turuh na pada matalu Ade damadamat diyo dat makinangaw diti at kasalimbahan diti milakaw ada namamat nagid mintang diti at pialaan diti may diyo sa kadunga di kayo isa na paman diyo sa kadunga diti itaponsal teka panting na panga hara kompita ko dat mamaramay diti pialaan pisapan tako diti membul do hiti Malaysia adiham pengkura po ay sapat mamalahaw may dataw kagarabatin po may ko prangahay kayo sinding dat katilambos na tuwang nabay na sinding manta di Hillary Simbi sinding to kinangat ako sa Babi FM asanang kapiyah.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngam memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dot man sulio otoboy popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok megiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Sera dari ketulan kelima, Pagun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa karamayan tungkusan dit papi isa dati tainsanan. Miampai dau mengitung tinaru, ugama emnantadon. Magiti timung tokau, magilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Magiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om magisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
2: Pagi nama nak kesalihin keselimbahan berasusun keselimbahan di karenhanu sini-sini di tengah senang.

Ya, tapi kau bina jam ke pada misa telu minit de tetuang nak suang takau na jam de ketaluh kia di titalu jam meti lambus kesalimbahan beres desun. Tapi dek kau kakal kau yang pada dega DJ OP hit kesalimbahan diti pun si kau digayo hit nak ambalut dega dek hit kesalimbahan diti. Mai ku siwata dat papa lambus tak ke membasah di kayut pasan kia dek hit penguminan dat WhatsApp. Harapasan mantan di Abdul Malik Tahir. Apa gue lupa ya hati kadao memasang aku di kesenangan tetuang atau dao keenam. Am ketabian atau dao kamatan am nagi ke ketabian atau dao raya Aidil Adha. Maaf zahir batin kuma dia DJ kadao pun sikau. tamalut ngawiku hitit sebab FM. Am nagi in group yang balutan dit kalihis. Siaw dikayo hitau angarai tengaran. Ito tuwang nabay na nga may kureta it ang saraw ko kadao megal di Emilia Gom Yagang Yubug Rosugod Itampulan ni Jos Gimbon Johannes Mansatil Petros Koyokmen MJ Lucy Doyo am nagir kuma di Lonely Ingang Julita Judith Helen Yong Jalina Sabin Johnny Opin Marius Marudim Rosni Gausi Kalchikal Majakong Majuna Ibagang Sagi Monica Grok Itomas Singgam Yunggun Gandarong Sangulun Tambalut Dituwagu Nagid Papongkab da pasen Siaw Aku Nerongaw Ngapin ko na pang IT kinang adiyo sedawil di Abdul Malik ya Pongkaringaw to madku kadaw Pinakakupi-kupi damat ako dat matudaw tatubang da bay na kinang adiyo kya Otogod pagaki Yumandak Kikulit hitam manis Ping kombitan dia ki pingas makiwan say kupi o gulaon pangamis-ngamis. Pamansay yung mandak kupi o ginulaan serbuk karid tapadas. Mangintoho pa igaki na kainom kupi o hitam padas. Masilasil pa igaki asa nangingis-ngingis. Auno dia ki aprimanan langaw nga ang tongos kadaw kya. Pengkura di gana to kari na gidid panakagula kya. Tatap nung bagi ada pedas kia. Ngapai kurapang apa sih kau kuma dilat sudah wil nukia Abdul Malik pengkurapang alihis naserat kerongau. Aku mana lagi deget tu minam basam pinam pelambus alihis aku lagi kerongau. Mungkin orang tak tahu sinding dat ketilambus tetuang dah bayna etet rwana arikat pitanga tuang. Am lagi kantakan titulan dat kamatan diti. Maki kayo prongo sinding di Clarice John Mata penyempatan di Jos Ginsos Amipita Duma Eteratan dat ketebian Tadau Kaamatan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

0: Sabah VFM, kesembahan boros dusun.
1: Ya, kita punya kau banyak jam ke pada misa taluna pada misa minit de tertuang itit tulan de kamatan de tiham kontak negiti tarau-tarau de rumah sama. Man ku pelanggalanga di kayo hiti tenuh kau yang de tawan manta dahi ti idlaman web rasmi de kopisan meteorologi Malaysia. Kawai anda tawan dat suap kedua na pada mapat tulan kelima 2002 na pada manam. Penang na pada suaban nga rumah sam kakaid pipi roh kawayanan. Penang sesedapan mandibot miwaya genit id pipi roh kawayanan. Penang tatuang mandibot miwaya genit id pipi roh kawayanan. Adiam agumuh hat watas menagid kawayanan dat rumah sam dat suap. Adiham alansan dat mengintang-intang kau gampian diuna dikayod ketinggaligan harta takau ditepenting teka ponsel sekiranya pad awating kedarasa mantad kesuaban kisa masa depan kia hit kau pengintan dat liud lebih-lebih hit tian anda kayo hit asaru nad arikatan da liud kia adiham misingla takano pengkura takau dat meninggaliga datan dat nyawa lebih-lebih datang tangan anak peganakan isuang walai serahan takau hinangga pinapian takau dit dokumen it kain tutunan datinan takau iri na kapiah taponsel datman takau awita dat mibakit o gaan barik ya kena di unasana to ngagis mamakin ang takau sinding dat katilang basta tuang dat abay na tapinikau.

itinoh timpu montok mamurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinauliton ton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walunahopod. Kada petulibo kesiwatan, mamurimon, magisusuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu Sabahan. Tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia anda.

Keisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw ko simbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo monikid taon montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopegulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, amko penungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok popolombus kepailan dit otopot kumat magigion.

iki nawaku bolong buso ku dadiang.

Rohok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magi longsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda. Kuak ya membolong timatang, intornoyo ra membolong, magalung ratu ruinan, magalung ralasu ruinan, mempalarempoy rakaran, ama matir aratuo kapam toksin dalam inan, ama pasaguli ra ikang ruinan. Kukula bal mangindangan ra bolong ondok monsoy amaukop, yakinyo bulintok ru bolong am tirong, matang maganda pegunung ro. Banaton inan sor ra matawang, ragitio mangindangan ritakau, malue mokororot sor rarendom. Lamin pembalangan matang matampos, masalui am melolondom. Kalau mengakan masuang sor rarendom ti, labi monsoi rumangakan kukulangan jam, rio kalopio masuku belintok membolong, aming galur ara akanon ondok mapagon tunangon ruinan takau. Kalau manginum ra inuman maka kafen, rio kalopoyo membolong. Bal rubayag ondok masalok kalau mempatangus, telepon sor ayuk rakalindu, masalok mangakan da ubat-ubat am inumon maka gaup, bobokon kuah masalok sesangulono mapagon mokororot.

atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakpana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralom undang-undang harta intelek, tatangano mempagut ralonggom eksklusif prakukliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek longgom eksklusif.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Ita nga dat sina kabahatan, kibaw iso pulaw sa nganu Malaysia, inano pa nga pulaw layang-layang. Painbako ang hawi ito 100 km mantad ko atak na balu, pulaw layang-layang no po nga sambog izan mantad pulaw nga bis prepli. Ito na mga ando tinimungan susumangot Malaysia, muntok mintamong ko mahigaan ang patarangan Malaysia. Dito ang sa ibu si Zamatus Vahungapod, pulaw layang-layang no po nga, iyo ay tando, terumbu karang no po, iyo to obsongyan ubab om kay buhay ontok otonos vay. Mantadi no, tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulaw layang-layang sebagai pulau toto tepot. Mantadi tahun 1900 Vahu ngoprom tahu. Tayho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai keikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutupon kapal, radar om lolokiton susmangod it pulau layang-layang montok mong mohi ni zanan kumon. Pulau ipaguhi diti ioi tanda isa terumbu o nuon nagido Vietnam, Pagunsina, Brunei om Philippines. Tu kikatumbazan da kibaw asil sandad, negado gas asli, phosphorus, tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko zotoko, patanangan Malaysia.

copy bosian info ijem skandu kano mungkin ngau kosimban bos karzan noikot fitasi oswau tomoimo kano no mungkin ngau

0: jam ko nomor sebabi pengguna toko Sababi FM sembahan bos kadazan naik ke dinasium semua tomai mo hey hey hey kopi pasian dong sebab
1: Sababi FM naik ke dinasium semua tomai mo.

Kopi Posyandu dong sebab jemai kong abi. Kopi Posyandu kita posikan Yozu do tadau bayi nanti tadau minggu kau dua pengen perempat buhan do kohimo. Tadau kau dua pengen perempat it buhan do kohimo diti buhan kamatan tapi naik kau. Tentu no podo it buhan kamatan diti muat so Yozu dengan kau no. Napa azaan Yozu? Ingko no kina pa niti pamalamazan Diyosu do buhan na kamatan niti om di tadaw ko niya tanto no po do paintindoy kung habi de damin pagumuan paintindoy re damin damintong pinakay sasi do diti pibayan do sugandoy kanya sugandoy do kamatan tadi konsikan kuma Diyosu ina katindu da minanindu isay o i nakahantoy dahi da pibayaan da sugan dahi tabi konsikan kuma di nakahantoy mantad da mobi mantad da tuaran nah ane dari temen ko ngabi yana kopi masyan dahi san pada kusupab kuma Diyosu da tanaw bayan na diti. Tidak po kenapa yang kuah. Kenapa mungkin aku udah kesembahan. Takut di kesembahan bos kadasan ketahuan do minumihi do kesembahan bos kadasan penguvang dia zu pemasik dia zu do ngusupap gitu. Kano mungkin aku kesembahan bos kadasan hitan temui mana po do naikot pinasih amusok temui mana ngusupap gitu. Sampai kau dago Benji Vino.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Miyampai ko dago Ben Jivinu dari Abal Mantad Sabah VFM. Kopagu na po nga tuhu do Abal. Palan tagazo ko po na imaan nubo nga pudam himo taun asil tahun id Sabah man uhudo. Kalalahan no kapanamangan diesel kisubsidi SKDS pahabon kuma jeep om pickup. Abal pa impo no. Mama sono o kapalintahan pogun maguhod palantagazo tahun montok timpu dobong apadam himo taun sabagi guys tanudon koponoy naan asil tahun id Sabah. Palandiho kopi pahod diti angkab kapalintahan montok papatantu kadangan id piyahatan kotundan sosioekonomi om konservasi kinaisonon posoyhi. Minabos i Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor palan komoy kapatantu diti kinaisonon ekologi di Ovay do Ombak Tihombus do umuhig miyampay aw munuhikud diti kotundan monihombus. Minamason isido diontok pinapoy magon tadaw tahun som pamugunan nasatan kabansaan dubonga ibu dubonga podomonom. Babay na diti kakal pigogompir Sabah ano mga podom tahu piatus kongkuban tahun pogun papampay hobi tahu titik bahuhi molizong hektar kinaisonon tahun pinobi om kinaisonon komuhigan suvay. Migusam nagiyo kapalintahan pagun na papatindoy duvo titik duvo lizong hektar kinaisonon sabagi kinaisonon no muhig paimpano montok papapakas diti paguhudan tahun om mengumuhig biodiversity. Untuk penagi diho pinapayhoi datu hajiji do nati hombus do Sabah do pinapotindoy ni kokoton daw sabagi pogun carbon negative temanud na nga zan inventory gas hamin tatamaw om luputan babay no. Nasakadung o ni kokoton diho miyampay hinaab diti kinayzonon kiva tahun ikapunakadung tagazo montok potindoy carbon pogun. Nabos disi do koin samakan kapaghudan tahun di painguhud miyampay community kinayzonon nga kapanakaday no gida po painkavas kauhanan socioeconomy tuhun ginumuan. Masa project kaponon duhian ang tahun kinaisonon panimungan vaig om kotundan konuan asil suvay miyagado pa tantadan om tuvay. Itsibo RMK podam tahun o kotay mga Sabah kapobian so ginumu taong opo titik vahuli zong linggit montok project kotahunan. Suvay ko atus tubong opo damonom titik taong onom li zong linggit maza tozibut ecological fiscal transfer mantad po di taong nubong ay bupodam sizam montok project conservasi biodiversity. Tahun oko no poko kotos do biodiversity pogun nga ada di asil ekonomi ikiguno hobi na kozo kumatun nga viid habus kakadazan maza asil tahun. Kosifatan pakalajaan om kotambuhuzan maza diti kinaisonon sandad. Minabos imontili asil sandad om katamangan kinaisonon Datu Sri Ate Joseph Kurup. Montok papatantu diti kotos kihogo tihombus do ogompi pinapapanaw o komuntilian asil sandad om katamangan kinaisonon do program mananom puun miyampay tema tahun do ekonomi. Papakita iho do pinggi saman pitabangan dahil pamugampisan kinaisonon tahun om papapantod ekosistem montok menguhan diti kosimbanan kozuvo tavan montok kauhanan sinakagon do mikot. Kopi pahud pinggi saman diho kopiandot diti ka ponaimaan tahun sa pamugunan nasatan kabansaan dubong ibu dubong padamanom.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita dan juga pada masa yang sama dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini yaitu hutan dan ekonomi yang menunjukkan bahwa hutan ini dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita khususnya di kawasan luar bandar.
0: Natubungan da maganua Bali datu ate di Kepongo hababazan diho id tahun pinobi Suk Lake.
2: Kakal ko po, makinamaw Abal Ipogun.
0: Abal na po diting ang sumahimbaw mantad Sabah VFM. No kunan do kapalintaan da pababasi kalalahan no kapamanan kapanakan subsidi diesel maza kalalahan no kapanamangan diesel ki subsidi SKDS. Miyampay pinapahaab kusudangan kuma jeep om pickup montok bogizan pansakazan tinda montok kumatan in potatoko Malaysia tumimpuun koiso buhan ko onom diti. Minabo si Montili pidagangan suang pogun om balanja koposizon Datu Armizan Muhammad Ali na todo o piangazan diho mantad pitimbung pitibunga kan montili nga video antok kadubunga pod buhan ko himo nakatahib.
3: Subungan itu syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. No kuna nogi do kapalintaan papahaab kofosian diti subsidi diesel maza SKDS kumapat sa kasan jeep on pickup i paguhi diti pinologistol id nganto so songuhun mozo iho do kantazanid piahanan poligistahan patsakazan kuma company doid ko suvon di kagumpit pinapayho i Datu Armizan papapanaw o kapalintaan kapaguhudan gontob pinobi pointanto id sibo SKDS montok baugizan patsakazan tinda kaumatan tumimpun untuk kaiso buhan ko onom diti. Iho na po nga sa bagihang montok papapakas mekanism kapanamangan o mongivad ko pamusingan subsidy diesel o makahansanan mamaguno fleet card. Nabawa si Datu Armizan tikid fleet card kivado gontong pointanto id piyahatan si 500 liter gisom himong ngay bulita son buhan tumano do gontob i pinatanto montok potitikid do pong apuram tahu kavo patsakazan baugizan patsakazan tinda kaumatan. Company ikiva pemegunaan mentok kalaja om hobi gontob kanu pabuzu kopokinsianan kuma KPDN maza online taiko tu tulus id upis dino.
3: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Pinapasaw nogi i Datu Armizan kuma sabay company di kagumpit do tomoy mo kitongungan kuma pamugunaan fleet card. Hang topodos kampay no kapanagahan miyampay iduon nungan mantad man on toko nung ayhan no kiva pamusingan subsidy. Tahungay bu mo kikinabos om i nakapupus panginabasan pisoso mo tamanod program Jago kapangindapuan National Jago. Minabos si Kubonuvo Montili katundan panginapuan om kapolitif Datu Muhammad Alamin. Babay na diti nakapamagaza to babazan diho do saibuduvo kampazan miyampay papampay himonga program 2 institusi panginabasan takavas id pototongkop Malaysia.
4: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop yang di bawah InScape ini, dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan, dan kita akan libatkan juga industri kita bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Natubungan ni Datu Muhammad do kapabalan di Kapongo pinapay magon kapamupusan program Jago Kumuonom Maza Institute Panginapuan Malaysia InScan ID UiTM Kota Kinabalu. Tuduvan na po do program Jago nga papapantod kutundan kabahan kapanginapuanan national Maza Koin Samakan Discipline Based Entrepreneurship. Miyampay manak pagintangan kuma tahu bogizan tagazo miyagado bogizan kosinizon takavas om kihogo takavas ekonomi jingga om ekonomi tatamaw. Kuang hobi ato si mga pagtuhun tanganak ilposasayhi Kota Kinabalu minampasat the program Hatan Perdana sa ibu apat nga to sapat nga program 2 Hijrah Dubong ibu dubong apa dah monom masihi. Babasan berkhatan i nazu do kopisan ahal ngavi agama Islam pagun Sabah Muiz. Kotinanan Baitul Mal. Komuntilian kahidasan miyampai kopisan bomba o menanam pasi Malaysia diho nakapanaw id musogit pagun. Ketimpunan nababasan Pinoy Magon do panakaday montili kuma do vazon montili Datu Isnin alias ni. Untuk ketubung ayda kapabalan na bos etwal Isnin ababazan no kamoy kapanakaday mongingaan timbagat kausinan tinatapa tanganak ngavi mantad tinimungan asnaf om mualaf.
5: Insyaallah kita akan juga merancang sampai sini kemudian ujung tahun, dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi dari pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Ito pang busan, kinungo Zubaguiti Tuhu Dabal. Palantagazo kapanaymaan, nubong nga himo taon asil tahunid Sabah, maan uhudo. kalalahan no kapanamangan diesel ki subsidy SKDS pahabon kuma jeep on pickup. Gakan iti abal mantad Sabah VFM. Abal na puritingan nuhu di Donny Ijo mantad bogisan berita hewal semasa on pinadahin ni Boss Kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Mandani, Kopi Bosian.

pason ko ya dan kemari azuni tong kisadan do tapi nai walis om pekanakan mega din ait itinudi mentara gai id kesembahan bos karazan sabah VFM hansanda bakas omotonong kinabodi azuni temu guvang timpu ko ya dan iti siono.

0: 明日は会おうと思います。
1: Itino, timpu do mamaloso tungku stakanon Sabah. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kokoswang o RTM Sabah, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso,